tapi ngalirnya tuh cepet banget aja sih. Maksudnya ada kebutuhan-kebutuhan tiap bulanan juga gitu ya, yang dikeluarkan, dan itu kayak emang jadi PR banget di era saat ini, apalagi sebagai seorang anak muda ya, perempuan juga ini, apalagi kan harus benar-benar bisa nge-manage uang gitu ya teman bro dua. Karena in this economy, kalau nggak pinter-pinter ngelola duit, dompet mungkin bisa tipis sebelum akhir bulan gitu ya kan. Jadi pengingat buat aku sendiri sih. Yes, gimana teman pro 2? Dompet kamu hari ini? Dan kalau bisa dompet itu aku pernah belajar sih, kalau ternyata dompet itu jangan sampai deh kosong, at least adalah uangnya. Dan kalau bisa dompetnya itu dompet yang gak dilipet, jadi uang kamu tuh tidak terlipat, uang kamu tetap rapi, dan kan ada dompet yang ditekuk gitu kan. Nah kalau bisa dompetnya tuh yang panjang gitulah teman pro 2. Begitu deh. Karena insya Allah konon katanya itu akan bisa makin menarik rezeki yang masuk ke dalam dompet dan hidup kamu. Amin, Allahumma amin. Oke, ada Mas Prapto juga. Mas Prapto kirim gambar uang. Wow, ini sekarang banget fotonya. Ya ampun, ini uang 100 rupiah zaman. Ini tahun berapa? Sebentar aku zoom ya, gak kelihatan lagi. Ini tahun berapa, Mas? Uang 100 rupiah, warnanya merah. Dulu nilainya tinggi banget ini ya, udah bisa dapat apa-apa di masa itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, boleh minta satu nggak? Loh! Canda-canda, ya ampun. Ini Mas Prapto simpannya dari kapan? Atau sekarang kan saya tuh pernah lihat ada kayak apa ya, jadi emang ada pameran barang-barang antik, vintage gitu. Salah satunya juga dan itu boleh dibeli barang-barang antik itu, entah itu telepon, buku, sampai uang juga, uang koin, bahkan uang kertas gitu. Nah itu tuh dijual gitu loh teman pro 2. Aku tapi belum pernah sih, belum pernah mengunjungi pameran yang kayak gitu, dan beli tuh belum pernah gitu. Ataukah mungkin pernah beli di tempat-tempat kayak gitu, bisa ya. Wow, kalau aku sih mending tak simpen sih. Oh gitu, terima kasih sudah berbagi cerita ya Mas Prapto. Ini malah langsung dikasih tahu loh, ini uang 100 rupiah zaman dulu, warnanya merah ya, merah keping-pingan apa ya ini ya. Terus gambarnya ada kapal, Garuda, tulisan Bank Indonesia. Wow, keren. Wih, ini juga dikirimin lagi nih. Nah, kalau yang 100 ribu ini saya, kalau yang 50 ribu gambarnya Pak, ini Pak siapa? Pak Soeharto kan? Itu saya belum pernah ternyata. Kalau yang 100 ribu saya udah pernah di waktu kecil itu. Nah, kalau 50 ribu yang paling atas sendiri, Mas Prapto, ini saya pernah mengalami. Kalau yang gambarnya Pak Soeharto ini saya belum pernah. Iya, oh ya ampun, ini bawahnya ini ketutupan 100 ribu ini berapa rupiah ini? 200 rupiah? Coba gambarnya, 2000 ya? Ki Hajar Dewantoro, saya ini ngalamin ini. Bawah sendiri ini apa, Mas? Kok ini? Oh ini bukan ya, bukan uang ya. Soalnya gambarnya cantik banget, burung-burung gitu, ya Allah. Luar biasa, seneng banget aku bisa sharing sama teman pro 2, kamu juga bisa sharing sama aku. Ada Kak Yoyo, selamat pagi. Habis ini Shirley putar ya lagu yang udah di request ya. Kalau yang di list pro 2, lagu yang syairnya ada kata complicated itu judulnya apa ya? Kayak genre rap. Yang nyanyi Avril Lavigne juga? Atau siapa? Coba nanti aku bisa bantu ya, coba ya. Avril Lavigne, kalau yang Shirley biasa puter sih Wish You Were Here, terus Young and Dumb, terus apa lagi ya? Lupa deh, Girlfriend juga ada. Sama beberapa, coba nanti aku cek ya. Cuman aku puterin dulu yang Complicated miliknya Avril Lavigne ya, buat Mas Yoyo yang selalu setia, sehat-sehat dan semangat. Ada Panja juga yang kirim koleksi uang. Yang Arab ini aku juga punya ini. Iya, ini saya simpan terus di dompet saya. Insya Allah semoga one day saya bisa benar-benar membawa uang.

0: gambarnya orang utan ya. Keren-keren. Ini masih, ini jujur emang koleksi dari zaman dulu, dari nenek-nenek kakek gitu ya. Terus masih tersimpan. Atau itu tadi beli di tempat-tempat yang pameran barang-barang antik. Terus beli gitu teman Pro 2. Penasaran serius deh. Ya udah, sampai nanti kita lanjut ngobrol. Aku mau kasih satu lagu dulu ya yang udah di-request sama teman Pro 2, sambil juga nanti kalau kamu mau cerita-cerita, mau kasih tunjuk koleksi uang lama. Saya punya uang lama yang koin sih. Yang gambar kelapa sama yang 500 rupiah yang full kuning itu. Kalau yang apa kertas nggak punya deh. Sedih. Lu kenapa sedih? Tapi soalnya penasaran, aku seneng banget bisa cerita sama kamu pagi hari ini.
1: What's up, boys?
2: So what do you guys want to do today?
1: Dude, you want to crash the mall?
2: Nice.
1: Okay.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih aku lanjut aja nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Sebelum nanti aku akan hadirkan informasi seputar perkiraan cuaca, lalu lintas, dan juga info lowongan kerjaan. Okay, lanjut ada, wah, ada Kak Yoyo yang juga bagi tahu aku nih. Ori ini bukan mistis katanya. Gemes, bahaya. Bahannya dibuat bisa lurus sendiri ketika uangnya digulung-gulung, Kak Shirley. Keren ya, Kak, Indonesia dulu. Oh, ini. Ya, ini apa namanya? Searching ya? Ya. Oh, iya ya. Beneran. Ini ada tahunnya nih, 1954 ya nih kalau aku zoom nih. Jadi, meskipun kita gulung-gulung nanti dia bisa lurus sendiri gitu uangnya zaman dulu gitu ya? Wow. Tapi kalau dari bahannya jujur emang setelah dilihat-lihat beda sih. Bener. Ini uang berapa sebentar? Rp1.000 zaman dulu. Gambarnya Pak Soekarno, warnanya juga merah. Emang ya bener-bener sih. Kenapa tuh kalau kata orang lihat-lihat uang yang mata duitan matanya jadi ijo ya. Di emoticon pun juga ijo. Padahal mah yang paling oke merah ya. Kenapa nggak merah sih? Mana mata merahnya tuh jadi merah serem lagi ya. Biasanya tuh, kemarin aku habis lihat temanku nonton Insidious loh. Hah? Insidious? Ada filmnya nih, tayang nih. Terus aku langsung lihat kan di aplikasi. Oh ya Allah, iya udah tayangnya, aku jadi pengen nonton nih. Iya ya. Ya tinggal nonton kali, ya ampun. Ada Little Musang lihat seputar di Solo baru juga yang masih stay tune. Kak Yoyo, terima kasih ya. Udah kasih info ke Shirley, udah sharing sama aku baru tahu loh. Jadi pengen megang uang zaman dulu. Kira-kira di mana ya? Ada enggak mesin waktu Doraemon itu? pengen punya Doraemon. Ada Putra. Terima kasih lagunya Kak. Coba nanti lihat-lihat di lingkungan sekolah. Oh iya, siap, silakan. Di Solo baru sekolah-sekolah area sana juga kemungkinan ada sih jajanan-jajanan SD atau SMP, SMA gitu ya. Boleh kamu cobain ya. Oh, cuma rengguyu kancaku iki lho, sebelah iki rengguyu. Ya. Ya udah, jangan dipindah frekuensinya ya. Nanti jam 7.30 Shirley update informasi perakiran cuaca buat kamu.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini akan disampaikan oleh rekan Winda Ratri dari BMKG Ahmad Yani. Berikut informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan selengkapnya perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah kota Surakarta dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk hari ini Kamis 20 Agustus 2026, berlaku mulai pukul 7 hingga pukul 19. Untuk wilayah kota Surakarta, kondisi cuaca untuk pagi hingga siang secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore hingga awal malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan ringan tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah dan sekitarnya. Untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian perakiraan cuaca yang kami sampaikan.
1: Itu tadi teman Pro 2 informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah hari ini berlaku jam 7 pagi sampai 7 malam. Nanti pastikan kamu juga bisa terus update informasi perakiraan cuaca di website resmi bmkg.go.id.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh, serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh lah, kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan wae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, sekarang kita geser ke informasi info lalu lintas ya. Nah sekarang Sherry juga sudah terhubung dengan rekan Raka Siwi yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Raka Siwi.
2: Selamat pagi Mbak Sherly.
1: Ya, Mas Raka gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Sherly gimana?
1: Alhamdulillah baik, sehat juga Mas Raka Siwi. Monggo silakan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini, laporan selengkapnya silakan.
2: Siap, saya dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta melaporkan langsung kondisi lalu lintas Kota Surakarta berdasarkan pantauan kontrol room Dinas Perhubungan Kota Surakarta pagi hari ini. Untuk kondisi secara umum, lalu lintas di sejumlah ruas utama Kota Surakarta pagi ini terpantau lancar hingga ramai lancar. Volume kendaraan memang mulai meningkat karena aktivitas masyarakat sudah cukup tinggi. Ada yang berangkat kerja, sekolah, mengantar keluarga, sampai yang mulai menjalankan aktivitas usaha. Tapi secara keseluruhan, arus lalu lintas masih aman dan terkendali. Kita mulai dari Kreco menuju Simpang Tiga Kerten. Di jalur ini arus kendaraan terpantau ramai lancar, mayoritas sepeda motor dan kendaraan pribadi. Beberapa antrian pendek terlihat di persimpangan saat lampu merah. Tetapi setelah fase hijau, kendaraan kembali bergerak dengan normal. Kemudian di Tugu Makuto sampai Simpang Mako Brimopanahan, kondisinya juga ramai lancar, kendaraan dari kedua arah masih bergerak dengan kecepatan sedang. Lanjut ke salah satu jalur utama di Kota Surakarta, yaitu Jalan Slamet Riyadi dari arah Purwosari menuju Simpang Bundaran Gladak. Pagi ini terpantau ramai lancar, volume kendaraan mulai meningkat di beberapa titik, khususnya di Simpang 4 Purwosari, kawasan Ngapeman, sampai Bundaran Gladak. Ada antrian di beberapa titik, tapi masih dalam kondisi terkendali dan kendaraan tetap bergerak. Berikutnya, Jalan Veteran mulai dari kawasan Tipes menuju Simpang Baturono. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar, sepeda motor dan kendaraan pribadi cukup mendominasi. Seperti biasa, ketika memasuki persimpangan dengan fase lampu merah, antrian pendek bisa terjadi. Kemudian di Jalan Kapten Mulyadi dari Simpang 4 Baturono menuju Simpang Balong, arus lalu lintas pagi ini terpantau ramai lancar, kendaraan masih bergerak dengan baik dari kedua arah. Selanjutnya kita bergeser ke Jalan Yosudarso dari Simpang Pandawong menuju kawasan Nonongan. Kondisi lalu lintas terpantau lancar hingga ramai lancar, arus kendaraan dari kedua arah masih mengalir dengan cukup baik. Kemudian untuk Jalan Brigjen Katamso mulai dari Simpang 4 Panggung hingga Simpang Mojosongo, pagi ini kondisi lalu lintas cukup ramai namun masih lancar. Bagi Sobat Pro 2 yang melewati kawasan ini tetap fokus, jangan terpancing untuk menambah kecepatan hanya karena melihat kendaraan di depan bergerak lebih cepat. Dan terakhir untuk jalur batas Kota Surakarta, kawasan Ring Road dan Juruk, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar, arus kendaraan dari arah Solo menuju Karanganyar maupun sebaliknya masih bergerak dengan kecepatan sedang. Seperti itu tadi update lalu lintas pagi ini dari pantauan ATTS di Sub. Sekali lagi, secara umum kondisi lalu lintas lancar hingga ramai lancar dan masih terkendali. Tapi yang perlu diingat, kondisi lalu lintas itu dinamis. Bisa berubah dalam hitungan menit, apalagi memasuki jam sibuk. Ya. Jadi, sebab Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, jalan ngebut, jalan main api, gunakan helm SNI, pakai sabuk keselamatan, patuhi rambu dan apil. Dan yang paling penting, tetap sapa di jalan, karena di jalan bukan sendirian. Ada keluarga yang sedang menunggu kita pulang, ada pengguna jalan yang juga ingin sampai tujuan dengan selamat. Jadi lebih baik terlambat beberapa menit daripada harus mengambil resiko di jalan. Tetap tertib, tetap santun, saling menghargai sesama pengguna jalan. Saya dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta pamit. Dari laporan traffic report, semoga perjalanan Sobat Pro 2 hari ini lancar, aman, nyaman, dan tentunya sampai tujuan dengan selamat. Karena tetap berlalu lintas, bukan cuma soal aturan, tapi soal menghargai keselamatan diri sendiri dan orang lain. Demikian Mbak Sherly.
1: Top, mantap, siap. Terima kasih rekan-rekan Siwi. Selamat melanjutkan aktivitas. Bahagia selalu. Itu tadi teman Pro 2 informasi Pantauan arus lalu lintas di wilayah Surakarta pagi hari ini, pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Ati CB.
2: Apa kita mampu mendaki?
0: Bila Raisa.
3: Tak dapat kupungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
4: Sedia aku sebelum hujan.
0: Ku ingin Ruth Sahanaya.
5: Ku ingin bersama-sama.
0: Teganya kau, Liodra.
6: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola featuring Laleil Manino.
7: Rayumu kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
8: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali mahal ini.
9: Bawa dia kembali bersama.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
10: Selamat ya, kamu diterima.
11: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro 2 bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
12: Teman Pro 2, lanjut aku akan hadirkan informasi lowongan pekerjaan buat kamu. Bisa kamu share juga ke teman, sahabat ya, ataupun keluarga juga bisa, saudara kamu boleh. Tapi aku mau mulai dulu, ini ada SMK Go Global. Jadi karir gue internasional tapi modalnya cuma 0 rupiah. Emang beneran bisa, emang beneran ada. Jadi tuh buat kamu atau kenalan kamu yang lulusan SMA, SMK ataupun usia produktif yang punya mimpi kerja di luar negeri secara resmi, aman dan berpenghasilan global, ini ada BP3MI Jawa Tengah yang resmi membuka pendaftaran SMK Go Global Batch 1 Gelombang 2. Nah, untuk sektor pelatihannya yang tersisa itu ada di housekeeping sama caregiver. Syarat utamanya usia minimal 18 tahun saat mendaftar, sehat jasmani, kemudian kamu juga harus melengkapi data-data seperti KTP, KK, serta ijazah ya. Gitu deh teman Pro 2. Karena ini tuh adalah program peningkatan kapasitas calon pekerja migran Indonesia bersama dengan BP3MI Jawa Tengah. Jadi kamu bisa meningkatkan keterampilan, wawasan, dan persiapkan diri menjadi pekerja migran Indonesia yang siap bersaing di dunia kerja internasional. Gitu deh. Sebenarnya sektor jenis pelatihannya banyak. Ada kesehatan, hospitality, kemudian juga bahasa, manufaktur, dan juga konstruksi ya. Tapi untuk yang tersisa, sektor pelatihannya di housekeeping dan juga caregiver. Kalau kamu pengen tahu, bisa cek di Instagram di Snaker Kota Surakarta. Atau kalau kamu mau nanya-nanya dulu, bisa menghubungi 081-395-300-200. Atau kalau kamu pengen juga dikirimin sama Shirley, boleh. Kamu WhatsApp di nomor 081-327-866-966. Selanjutnya ada info locker. Ini tuh dari, sebentar ya, aku cek lagi. Oke, dari Informa teman Pro 2, PT Kawan Lama Group. Dimana ini adalah kelompok unit bisnis multisektor terkemuka di Indonesia yang membuka kesempatan untuk bergabung dan berkembang bersama sebagai sales eksekutif atau pramuniaga, penempatannya di Solo. Nah, periode melamar, kamu bisa melamar dari tanggal 1 Agustus kemarin sampai tanggal 31 Agustus. Jadi penempatannya di Solo, yang dibutuhkan adalah sales eksekutif atau pramuniaga ya, yang memang bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Kualifikasinya pendidikan minimal SMA SMK, memiliki pengalaman minimal 1-2 tahun di bidang sales. D3 ataupun S1 lulusan baru juga dipersilakan untuk melamar, diutamakan memiliki pengalaman di bidang retail ataupun yang ya samalah ya, yang bisa berorientasi pada target, komunikatif, dan siap bekerja dalam sistem shift. Jadi kalau kamu pengen dapat info barusan, bisa cek di Instagram di Snaker Kota Surakarta, atau kalau kamu kepo mau dikirimin sama aku info loker barusan, silahkan kamu WhatsApp aku di 081-327-866-966. Tetap semangat.
11: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
13: Info lowongan kerja Pro 2.

Semoga mood kamu makin enak, makin oke, makin bahagia, makin terpancar ya. Tapi kok mendung sih? Tuh kan sedih banget aku. Why? Oh, sedih, tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Gimana ya? Aku harus gimana? Mendung, aku pengennya cerah he buat hari ini, please. Mohon. Tapi ya udah deh, enjoy aja tiap harinya ya. Malah suasananya makin apa ya, makin mellow sih kalau buat aku sih. Selamat pagi buat teman Pro 2 Vero. Kak Shirley pernah jajan pakai uang ini enggak? Ya ampun, ini 25 rupiah dong, koin.

Warnanya gold emas, ada ini gambar burung ya kalau aku lihat dan aku zoom ya. Burung apa ini ya? Kecil sih. Cendrawasih bukan. Emprit kali ya. Loh. Tapi belum pernah, nggak pernah Kak. Aku nggak pernah Vero. Kebetulan nggak mengalami masa itu dan nggak punya. Kalau yang koin, Sherry punyanya yang 500. 500 yang full kuning kayak begitu, kayak Rp25 ini. Dan yang ada pohon kelapanya itu yang aku punya sampai sekarang. Yang lain nggak punya. Emang Vero ngalamin masa itu jajan pakai uang Rp25? Ih, iya sih, zaman dulu, zaman kalau kata yang saya, orang tua mah Rp25 itu udah bisa dapat apa gitu ya. Kalau sekarang udah nggak dapat apa-apa ya. Tapi zaman saya dulu ini sih permen 500 masih dapat dua. Oh iya. Ingat, saya ingat SD tapi ya. TK SD. Seingat saya 500 jadi 1000 dapat 4. Sekarang 1000 dapat berapa sih? Oh, enggak, Ding. Dulu malah Rp100 deh. Tapi kan ini Rp25 ya. Rp100 aja bisa dapat banyak gitu ya. Keren sih zaman itu ya. Minta lagunya ya Kak Raisa Anggiani Kau Rumahku. Boleh, habisin lagunya aku putar buat kamu. Tapi kita lanjut dulu dengan segmen BST Battle Sound Today. Aku mau battlekan dua lagu yang enak di pagi hari ini. Ada lagunya Arsi Jodi dan salah satu juga musisi Indonesia Bianca Dimas yang lagunya juga enak banget. Tapi aku spill dulu Arsi featuring Jodi Sejauh Dua Benua.

Seenak itu sih lagunya Arsy featuring Jody sejauh dua benua. Gimana kalau kamu harus berjauhan sama orang tapi dua benua? Ya beda dunia, itu serem banget sih. Tapi ada ya. Mana dunia lain lagi, aduh. Kalau ini mah sejauh dua benua. Lanjut ada lagunya Bianca Dimas, Sejauh Ku Memandang.

Dua lagu yang sama-sama enak, nanti aku bolehlah spill lagi ke kamu, tapi kamu pilih salah satu aja. Mau lagunya Bianca Dimas Sejauhku Memandang atau Arsy featuring Jody Sejauh Dua Benua? Kasih tahu sekarang lagu pilihan kamu di 081327866966.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
3: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
4: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
5: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
6: Firasatku ingin kau tercapai pula.
0: Kau, Glenn Fredly.
7: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
8: Sudah kulah bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
9: Baby, let's go!
10: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuman itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik viron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

original soundtrack dari film favorit aku dari Disney, yaitu Aladdin, teman Pro 2. Mana jadi Aladdin lagi? Mana? Nggak ada, di sini nggak ada cangkir ya? Kok cangkir? Teko dong. Ya, mana masuk ke dalam teko lagi aku? Nggak. Tapi udah ada biru-birunya juga sih, udah siap masuk ke teko ya. Mending saya masuk aja ke teko. Mana diminum lagi? Diminum sama Kakak Agung lagi. Aduh. Oke, okay. Di BST Battle Song Today tadi udah aku spill lagu yang kita battlekan hari ini. Yuk kamu voting dari sekarang. Nanti jam 9 kurang aku akan bacakan satu persatu. Mau lagu Sejauh Dua Benua? Wah iya, wah iya, wah iya. Tapi waktu aku pertama kali dengar lagu ini kayak, oh, telinga aku berasa salah denger ya. Gara-gara Rifki Minogue itu ya. Sama lagunya Sejauh Ku Memandang dari Bianca Dimas featuring The New Lens, teman Pro 2. Jadi kamu pilih yang mana? Kasih tahu sekarang. Nail Once featuring Bianca Dimas. Enak itu juga lagunya, sering jadi lagu yang dipilih sama teman aku kalau bikin status WhatsApp juga. Kalau kamu pilih yang mana?

Bad Romance dari Lady Gaga, teman Pro 2. Siap nemenin kamu aja, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi buat teman Pro 2. Hindra di Gajahan, request lagunya It Gita featuring Dere Setengah Langit atau Oasis Don't Look Be Anger. Oke, okay. Ini ya, Don't Look Back in Anger ya. Oke, okay. Asik libur kerja. Oh, selamat berlibur kalau begitu. Salam buat Mas Agus, apa kabar dunia? Buat Bos Adi, libur oi, hihi. Buat teman-teman di Pangkalan Bun, apa kabar? Dan buat teman KPSI, salam sehat jiwa. Buat penyiarnya, makin cantik dan suaranya bagus jadi penyanyi, canda. Buat warga Solo, mat kerja dan cemongo, terima kasih. Semangat juga ya, lucu deh Hendra ini benar-benar. Oke, aku pilihin Oasis aja, Don't Look Back in Anger, buat nemenin kamu. Sambil setelah ini, setelah lagu ini aku akan bacakan satu persatu lagu pilihan kamu yang sudah voting di BST hari ini.

Oasis, band rock asal Inggris yang dibentuk di Manchester tahun 91. Pada awalnya punya nama The Rain. Don't Look Back in Anger jadi salah satu yang masuk deretan lagu karya Oasis paling populer. Lagu yang ditulis oleh Noel Gallagher, sang gitaris sekaligus vokalis ini, dirilis pada 19 Februari 96 sebagai single keempat dari album kedua Oasis. Usai dilepas di pasaran, lagu ini berhasil menduduki posisi teratas tangga musik di Inggris dan meraih 3 platinum. Don't Look Back in Anger jadi lagu kebangsaan para penggemar Oasis. Lagu ini hampir selalu dimainkan kala Oasis manggung secara langsung. Dan aku yakin teman Pro 2, meski lagu lama tapi kamu akrab dengan lagu Don't Look Back in Anger dari Oasis.

0: Saatnya aku bacakan satu persatu lagu pilihan kamu di BST hari ini ya. Okay. Yang belum sempat voting, masih ada waktu. Silakan kamu mau pilih sejauh ku memandang. Sejauh ku memandang, hanya kamu yang mencuri pandang. Itu dari Bianca Dimas featuring Neil Wands. Atau mau sejauh dua benua dari Archie Widianto featuring Brisia Jody. Wah iya, wah iya. Kenapa itu doang sih yang dihafalin ya? Enggak sih, sejauh dua benua ya. Lagunya sama-sama enak kok teman pro 2. Pertama ada dari teman pro 2, Lina di Sukoharjo. Lama gak ketemu sama Lina loh. Apa kabar, sehat-sehat ya? Dari Lina di Sukoharjo, mau sejauh ku memandang ya kak ya. Lagu ini lagi jadi favorit aku dan sering aku jadiin back sound. Loh kan, sama kan kayak teman aku kan. Boleh, terima kasih, sehat-sehat. Ada juga teman pro 2 Paramita. Pagi Shirley, semangat buat hari ini meskipun mendung ya. Iya nih, gak semangat gimana ya. Oh, sedih, tapi ya udah deh, semangat aja ya kalau gitu ya. Pilih lagunya sejauh dua benuanya Arsi. Oke, terima kasih. Lanjut ada teman pro 2. Aku cek dulu ya. Darito. Hai, salam kenal Darito. Darito dari mana kalau boleh tahu? Terima kasih sudah gabung sama Pro 2 FM Solo. Pro 2 FM Solo, aku Darito mau ikut BST. Salam kenal dan pilih lagunya sejauh dua benua. Oke, terima kasih. Salam kenal ya. Kemudian lanjut ada teman Pro 2 Putra di Karanganyar. Share. Pilih lagunya dari Bianca Dimas. Oke, boleh. Terima kasih. Lanjut ada teman Pro 2. Siapa ini? Ada dari Rani di Boyolali. Ganti nomor ya. Apa banget perasaan? Soalnya yang ini belum di-save, yang kemarin udah di-save soalnya. Ya udah. Dari Rani di Boyolali. Kak Syar, BST hari ini nimbrung ya, sejauh dua benua. Oke, boleh. Lanjut, ada teman pro 2 siapa ini? Dari Maina. Maina pilih sejauh dua benua. Terima kasih Maina. Lanjut, ada teman pro 2. Cek lagi deh. Ganis ya, dari Ganis. BST today, BST hari ini sejauh ku memandang Bianca Dimas featuring Neil Wands. Siap, terima kasih. Ada juga teman pro 2 ini dari siapa ini? Nisa. Halo, salam kenal teman pro 2 Nisa. Ini Nisa yang dulu pernah magang di pro 2 bukan ya? Kajar, ikut BST hari ini lagu-lagu yang enak. Aku mau pilih lagu sejauh ku memandang aja. Oke, terima kasih. Lanjut ada teman pro 2 selanjutnya Kak Yoyo. Vote sejauh dua benua Kak Shirley. Oke, terima kasih. Sudah deh, sejauh dua benua akan aku putar duluan karena lebih banyak meskipun terpaut satu poin aja selisihnya. So, enjoy the song teman pro 2, masih stay tune sampai jam 10 nanti aku akan terus menemani kamu.
1: Let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: Kekasih.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

Zona Ngopi, Zona Ngobrol pagi hari Kamis. Kita akan obrolkan seputar pembahasan narkoba ya, teman Pro 2. Bagaimana kasus-kasus yang ada di Indonesia, serta apa aja nih yang terupdate, kemudian juga bagaimana antisipasinya agar kita bisa dijauhkan dan terhindar dari yang namanya narkoba. So stay tune di Pro 2 FM Solo, siapa tahu kamu juga punya cerita-cerita. Silakan WhatsApp di nomor 081 327 866 966.

0: Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita, Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Ati CB.
2: Apa kita mampu mendaki?
0: Bila Raisa.
3: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
4: Sedia aku sebelum hujan.
0: Ku ingin Ruth Sahanaya.
5: Ku ingin bersama-sama.
0: Teganya kau, Liodra.
6: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola featuring Laleil Manino.
7: Rayumu kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
8: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
9: Bawa dia kembali bersama.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Levitating dari Dua Lipa, masih di Spada, Zona Ngopi. Sambil nemenin kamu yang lagi ngopi, udah ngopi belum? Kalau Shirley mah gak ngopi ya hari ini ya. Info-info terupdate ada nih hadir dari rri.co.id. Seperti pembahasan kita di hari Kamis, Zona Ngopi adalah seputar narkoba. Ada nih Satuan Reserse Narkoba Polres Kebumen yang mengungkap 4 kasus peredaran obat keras ilegal dalam kurun waktu dari tanggal 24 Juli sampai 3 Agustus 2026. Nah, dari 4 perkara itu polisi menyita 1.200 lebih butir obat keras. Dan pengungkapan itu berawal dari informasi masyarakat ya, teman Pro 2. Kasus pertama itu terjadi di tanggal 24 Juli 2026 itu. Akhirnya dilakukan berbagai tindakan secara terus-menerus, pantauan juga sampai akhirnya disita lebih dari 1.200 butir obat keras itu ya sampai tanggal 3 Agustus kemarin. Maka dari itu Polres Kebumen mengingatkan masyarakat agar tidak mengonsumsi obat keras secara sembarangan terlebih tanpa resep dan pengawasan tenaga kesehatan ya, karena efeknya ini sangat berbahaya dan serius untuk masalah kesehatan. Kamu bisa cek informasi selengkapnya di rri.go.id seputar Polres Kebumen yang sita 1.237 obat keras ilegal. Selanjutnya teman Pro 2, ada juga info-info terupdate yang aku akan hadirkan buat kamu. Jadi kalau teman Pro 2 juga mungkin ada info-info terupdate, silahkan kamu bisa kasih tahu aku di nomor WhatsApp 081327866966. Karena habis ini aku akan hadirkan informasi bahwa Aceh ini jadi jalur strategis narkoba ya. Maka dari itu BNN menyoroti jaringan internasional. Bahkan pekan lalu sempat kita bahas juga ya. Wah, itu ngeri banget sih. Banyak banget tontonan ya. Berapa ton itu ya? Pokoknya banyak banget deh yang akhirnya disita dan bisa menangkap pengedar narkoba gitu ya yang ada di Indonesia. Memang ternyata sudah buron dari lama sekali. Selanjutnya aku juga nanti akan hadirkan informasi seputar ini di wilayah kota Solo ya. Jadi ditemukan minuman di cup plastik gitu yang nampak seperti minuman biasa tapi ternyata itu beralkohol dan tanpa izin, teman Pro 2. Yang ngerinya lagi adalah ditemukan di tempat yang ramai anak muda. Sering banget anak muda kesana, entah itu waktu ada event musik ataupun hanya nongkrong-nongkrong. Aku akan hadirkan, tapi stay tune di Pro FM Solo, teman terbaik kamu.

Shine a Light dari Bryan Adams. Nemenin teman Pro 2 aja ya. Nah, info-info terupdate masih aku hadirkan buat kamu. Ini ada dari rri.go.id dulu ya. Jadi emang letaknya Aceh yang berada di jalur strategis kawasan Asia Tenggara ini ternyata ada konsekuensi yang serius juga gitu. Karena wilayah yang berhadapan dengan jalur laut menuju Malaysia dan Thailand itu ternyata menjadi salah satu jalur yang dimanfaatkan jaringan narkotika internasional untuk memasukkan barang haram itu ke Indonesia. Bahkan Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol Dedi Tabrani juga mengungkapkan sekitar 40% narkotika yang masuk ke Indonesia, terutama sabu, itu disebut melalui Aceh. Ngeri banget gak sih? Bener ya, karena letaknya sangat dekat sekali gitu dengan Thailand dan juga Malaysia. Bahkan lebih dari separuh bandar yang teridentifikasi itu disebut memiliki keterkaitan dengan jaringan Aceh. Informasi selengkapnya silakan kamu bisa baca melalui rri.co.id. Dan selanjutnya yang dari Solo beberapa waktu yang lalu ya, tepatnya bulan 7, tanggal 19 ya, 19 Juli 2026, ada sebanyak 193 cup minuman beralkohol yang diamankan oleh Satpol PP dari sebuah outlet di Lokananta. Ya ini yang bikin aku juga kayak kaget banget sih teman Pro 2, karena di sana kan anak-anak muda nongkrong, bahkan event-event musik besar ya, bahkan pameran itu juga ada di sana. Tapi kok bisa gitu ya? Jadi emang dikemas dalam kap plastik layaknya minuman biasa gitu. Dan ratusan minuman beralkohol tanpa izin itu ditemukan beredar di kawasan itu. Yang mana modus baru ini membuat Satpol PP memperketat pengawasan peredaran minuman beralkohol di kota Surakarta. Dan ternyata minuman beralkohol itu golongan B dan C yang memang diduga dijual tanpa izin setelah dipindahkan dari botol ke gelas plastik dan diberi kode tertentu untuk menyamarkan jenisnya. Udah beralkohol, taruh di kap plastik, gak sehat banget kan? Bener-bener sih. Kok ya ada aja idenya ya, astagfirullah. Nah, kasus ini tuh terungkap setelah Satpol PP melakukan penyelidikan selama sekitar 1 pekan dan pembelian terselubung. Oh, wow. Kepala Satpol PP Kota Surakarta, Didi Anggono juga mengatakan pelanggaran yang sama pernah ditemukan di lokasi yang sama di tahun 2025 ternyata. Wow. Lagi, terjadi lagi gitu loh. Tapi kali ini pelaku menggunakan kemasan berbeda sehingga minuman beralkohol itu terlihat seperti minuman biasa. Dan memang pengelola dikenakan sanksi administratif berupa penyitaan barang bukti dan penutupan sementara sampai mengurus perizinan. Gak tahu sih sekarang udah boleh buka apa belum ya. Semoga gak diulangin lagi, ya ampun. Dan Satpol PP juga menegaskan pengawasan akan diperketat dan pelanggaran yang kembali terjadi akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Ngeri sih. Teman Pro 2 bisa cek loh informasi selengkapnya di rri_ska.news atau di rri_Surakarta. Sekaligus jadi informasi terakhir dari aku yang menemani kamu. Masih ada info Pro 2 yang akan aku kasih ya, info-info terupdate buat kamu. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo. Makasih banyak yang udah nemenin aku. Dan I'm sorry, please forgive me, I thank you and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info pertama hadir dari dunia musik Indonesia. The Massive rutin melakukan latihan intensif menjelang rangkaian tur Asia Home Run yang dijadwalkan mulai tanggal 4 Oktober 2026. Selain latihan musik, para personil grup juga mempersiapkan kondisi fisik mereka sebelum memulai tur pertunjukan di sejumlah kota di Asia. Mereka juga berusaha menjalankan kebiasaan yang menyehatkan seperti mengonsumsi air putih hangat, susu, buah potong, paduan madu dan jeruk nipis, sama ramuan kencur untuk menjaga kualitas vokal dan menghindari risiko radang tenggorokan. Tour Asia Home Run yang digelar itu akan dimulai di Taipei tanggal 4 Oktober 2026, melanjutkan turnya ke Hong Kong tanggal 1 November 2026, Singapura 9 November, Malaysia 20 November. Rangkaian tur mereka rencananya ditutup dengan pertunjukan di Tennis Indoor Senayan Jakarta pada tanggal 5 Desember 2026.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut bahwa El Nino tahun ini lebih kuat dari fenomena serupa di tahun 2015. Menurut Antoni, pemerintah bersama dengan BMKG terus memantau perkembangan El Nino karena fenomena ini memberikan dampak cukup signifikan ke sejumlah wilayah di Indonesia. Melihat data dari BMKG, El Nino sekarang berada pada intensitas yang sangat kuat dengan indeks Nino 3.4 mencapai plus 2.75. Kondisi ini menunjukkan suhu muka laut di Samudra Pasifik lebih hangat dibandingkan dengan kondisi normal dan berpotensi menyebabkan berkurangnya curah hujan di Indonesia. Selain itu, ancaman ini juga diperkirakan semakin meningkat karena kondisi Indian Ocean Dipole diprediksi memiliki fase pada September-November 2026. Artinya, curah hujan semakin berkurang di sejumlah wilayah di Indonesia. Antoni juga menyebut fenomena El Nino membuat kondisi cuaca menjadi lebih panas dan kering serta berlangsung lebih lama. Situasi ini meningkatkan potensi terjadinya karhutlah dan memperbesar risiko munculnya asap.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro.

Pro 2, balik lagi aku Sylvia Zinom dan kamu di siang hari. Iya, yang pasti di santai siang. Kita mau bersantai-santai sambil dengerin lagu-lagu pilihan kamu, terus sambil dengerin informasi-informasi pilihan tentunya ya. Jadi kita bakal panjang banget karena sesi nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Apa kabar kamu di siang hari ini teman Pro 2 di hari Kamis, yang mana besok banyak yang WFA. WFA atau WFH nih? WFA kayaknya ya kan? Jadi kayaknya kamu besok gak usah sibuk-sibuk untuk ke kantor. Mungkin sebagian besar dari kamu ya. Tapi ada juga yang harus masih ke kantor kayak kita-kita ini nampaknya ya. Semoga hari ini kamu makin semangat karena besok udah Jumat, Sabtu, Minggu. Aduh, ketemu weekend. Kita long weekend gak sih? Senin gak ada cuti bersama ya? Kan Selasa libur. Siapa tahu cuti bersama panjang. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Panjang banget teman Pro 2. Very very very long weekend jadinya ya. Tapi apapun itu, mau sepanjang apapun liburnya, jangan lupa dengerin Pro 2 FM Solo buat temenin kamu ya. Nah, di siang ini tentunya aku ajak kamu untuk langsung gabung tentunya di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Caranya gampang. Tinggal sebutin aja judul lagu sama penyanyinya siapa, ya kan? Nah, langsung aja bisa kirim ke 081327866966. Haven't you heard I'm the internet girl? I'm getting out of here.

0: 80 orang, cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dua, udah beberapa lagu tadi mengudara dan sekarang ya Sisil udah waktunya bacain WhatsApp yang udah masuk nih teman Pro 2 ya. Jadi ada sebagian besar dari kamu yang sudah WhatsApp kesini, langsung aja ya kayaknya bakal aku bacain. Yang pertama ini ada Kak siapa ya, coba aku cek dulu. Oh, ada Kak Devina Permatasari, indah sekali namanya ya. Selamat pagi Kak, wait, handphone siapa tuh? Selamat pagi Kak, izin aku mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace ya Kak. Terima kasih, kembali kasih, ditunggu lagunya ya Kak Devina Permatasari. Yes. Lanjut lagi, ada siapa di sana ya? Ada Kak Firly Veronica. Katanya, halo kakak, selamat siang. Aku mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace dong. Terima kasih ya. Salamnya buat kakak-kakak penyiarnya aja. Semangat terus siarannya. Terima kasih, kembali kasih. Terus, ada Kak Catur yang kasih tahu, yang komentar katanya gini. Tumben banget, early opening. Kan baru jam 10 kakak. Jam 10 berarti kita udah ini, udah ganti pemain. Ya kan Kak Catur? Terus katanya apa nih? Oh bukan Kak Catur, tapi siapa? Siapa? Bukan Kak Catur, tapi sebentar. Teguh. Teguh, bener gak namanya? Iya, Teguh. Iya, Teguh. Kak Teguh ditunggu ya, Kak Teguh ya. Lukman. Oh Lukman deng katanya. Ya udah, kita sebut hari ini Kak Catur adalah Kak Lukman ya. Terima kasih Kak Lukman sudah berkomentar. Kak Lukman mau request lagu apa? Kasih tahu Sisil aja ya di 081327866966. Oke. Lanjut ada Kak Tito ya, katanya siang Kak, aku mau request Fajar Nur 8 dong sama untukmu Aku Bertahan Afgan ya. Terima kasih Kak, sehat selalu. Kembali kasih. Ditunggu lagu lagunya ya Kak, bakal aku puterin buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 Hitlist yang masih bakal muterin lagu-lagu bagus kamu.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyak.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Balik lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 bareng aku Sylvia Z. Kita mau kembali baca-baca WhatsApp yang udah masuk ya. Dan bakal diputerin segera kok lagunya. Santai aja, sabar-sabar. Ada Kak Catur, bukan Kak Catur deh, tapi Kak Lukman. Kak Lukman mau request lagu apa tadi kasih tahu ya. Sisil belum baca soalnya. Terus ada Kak Veru juga. Katanya siang Kak Sisil, aku mau minta lagu ya Kak. Roni Parulian yang Mengapa, sama Geisha yang Setengah Hatiku Tertinggal. Oh jangan setengah dong kakak. Kepotek dong itu hatinya, karena kan setengah hatinya tertinggal. Kepotek itu jadinya. Oke, nanti bakal aku coba cariin dulu teman Pro 2 ya lagu-lagu kamu. Terus ada siapa lagi? Ada Kak Timothy Wikrama Wardana Hill. Selamat siang Mbak Sisil. Enggak. Selamat pagi deh, dia ngucapinnya. Selamat pagi Mbak Sisil, gimana kabar? Udah makan belum? Lagu bisa diputer enggak? Bisa, lagunya 5 Minute ya, yang judulnya Apa Aja dari Purwokerto nih katanya. Dia berbagi resep perkedel kentang daging. Waduh, ini buat MBG kayaknya ya Kak Timothy ya. Oke, nanti lagunya bakal aku coba cariin ya Kak Timothy, habis ini aku bakal puterin. Jadi ditunggu aja. Kalau ada lagu-lagu lainnya boleh kasih tahu Sisil ya. Terus ada Kaninda Tiara Harum Sekarwani Sepanjang Hari. Katanya ngasih tahu nih kalau misalkan BCL featuring Josh Florentino tuh top 5 Indonesian Idol season ke-14 ya, bakal rilis lagu Terpesona. Terpesona, bukan, itu beda lagi. Josh Flo bareng sama Casey Stefani di top 7 Indonesian Idol season 14. Dan ntar Jumat katanya aku mau request lagunya Casey ya, pelan-pelan saja sama Josh Florentino yang Terpesona. Siap, ditunggu lagunya, nanti kita juga bakal cek lagu-lagunya ya teman Pro 2. Dan aku mau request lagunya Meidra dong yang 100 Hidup Lagi ya. Oke, siap, ditunggu lagu-lagunya. Teman Pro 2 jangan ragu-ragu ya, kamu masih ada waktu kok buat kasih tahu aku lagu apa sih yang mau diputerin di Pro 2 Hitlist ini sampai jam 12 nanti. Mau satu lagu, mau dua lagu, mau tiga lagu, boleh banget. Pokoknya banyakin aja, penuhin aja playlistnya Pro 2 FM Solo sama lagu-lagu bagus kamu. Kirim judul sama penyanyinya siapa ya, dan langsung aja WhatsApp ke 081 327 866 966.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Oktavian. Mungkinkah kita akan bersama? Lelah hati, Tito Aditya. Lelah sungguh bersusah. Teh Hijau, Tulus. Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
2: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
4: Lestari Merdu insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
5: Firasat.
0: Kau, Glenn Fredly.
6: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
7: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
8: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri.
9: Aku sedang susah lupakanmu.
8: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.
9: Sia-sia.
8: Risau, Ati CB. Raisa.
10: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
8: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
11: Sedia aku sebelum hujan,
8: ku ingin, Ruth Sahanaya.
12: Ku ingin bersama-sama.
8: Teganya kau, Liodra.
13: Kau sebut namanya saat
8: Rayu. Marion Jola featuring Laleil Manino.
14: Nurayunmu kan tak kalah.
8: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
15: Aku bukanlah untukmu.
8: Bawa dia kembali, Mahalini.
16: Bawa dia kembali bersamaku.
8: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Kembali lagi di Pro 2 Hitlist. Aku mau bacain WhatsApp yang udah masuk-masuk ya. Ada Kak Tito nih ya, mengucapkan terima kasih lagunya udah diputer. Terus juga ada Kak Catur yang kasih sila aku mau bukan Kak Catur, sorry. Aduh, aku lupa. Kak Lukman yang bilang kasih sila aku mau diputerin Apakah Ini Namanya Cinta? Begitu membingungkan. Udah, pegangan aja kalau bingung. Kak Catur tuh paling suka kalau misalkan ngasih judul lagu tuh enggak judulnya tapi lebih ke liriknya ya kakak ya. Oh, lagunya Maya, Ingat Kamu. Yang itu bukan sih? Kak Lukman coba komentar dong Kak Lukman ya, yang Maya Ingat Kamu bukan? Ya kan, kalau iya aku nanti puterin lagunya ya. Terima kasih, kembali kasih. Kak Ferry juga mengucapkan terima kasih sudah diputerin lagunya, sama-sama. Ada Kak Prapto nih yang siang ini mengucapkan apa nih? Mat siang Mbak Sylvia Zimat bertugas ya, semangat sehat selalu. Tolong dipilihkan lagu dong Mbak ya. Lama nih udah nggak ngontek ya, siap. Oke, nanti aku puterin lagunya It Gitap satu-satu ya. Jadi kalau yang habis hancur sehancur-hancurnya kita rangkai lagi satu-satu ya. Lanjut ada KM. Ini KM katanya mau request lagu Sunflowers, oke, sama About You. Oke, nanti aku bakal puterin lagunya ya. Aku lagi menunggu Kak Lukman. Kata Kak Lukman benar lagunya itu. Oke, siap. Ingat Kamu ya, Ingat Kamu, Ingat Kamu. Ada enggak ya lagunya? Coba aku cek dulu ya. Kalau enggak ada ya udah suruh Kak Lukman aja nyanyi sendiri boleh enggak? Oke deh. Kata Kak Lukman pakai ketawa lagi. Ya udah, oke. Aku bakal puterin lagu-lagu bagus kamu teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, pantengin terus aja. Pro 2 Hitlist yang bakal muterin lagu-lagu hits pilihan kamu.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM, Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: aku meh digawane ngendi iki?
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
1: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
0: Mbak buang sampah di sungai. Tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
0: Ya tahu lah. Gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
0: Wadudu, ojo to, Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
1: Lah iya, mulut to, Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget nih tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar rutin.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saling
3: stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
3: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
4: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
5: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly.
6: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.

dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Ya, aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Ati CB. Bila Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan,
0: ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino.
5: Rayumu, kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
7: Bawa dia kembali bersamaku.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, abadi banget ya.
1: Wow, opening yang dayum banget. Wow, kok bisa? Aduh, abadi banget.
0: Itu kan lagunya ini abadi dari perunggu.
1: Maksudnya gini loh, mengeluhnya tuh perkara apa gitu? Kenapa kok keabadian itu justru malah jadi keluhan?
0: Abadi banget panasnya, Pak. Kita kayak nungguin hujan tuh gak turun-turun, Pak.
1: Tapi di beberapa tempat kemarin itu sempat terpantau gerimis. Tapi ujung-ujungnya yang gak kena hujan justru malah gerahnya naujubillah.
0: Nah itu dia lah, bunyi lagi HP saya. Bunyi lagi HP saya. Terus saya lupa silent, Pak.
1: Oh gitu. Yaudah. Udah gerimis. Kita sekarang ada yang mau ditanya-tanyain nih. Apakah di rumahnya, di daerahnya itu juga terjadi gerimis tadi, hujan apa gimana ya. Nah di sebelah kita sudah ada
0: Kak Abadi.
1: Ada personil perunggu yang udah kita tunggu-tunggu. Personil. Jangan gitu ntar pada excited gitu. Bener, personilnya perunggu.

0: Mantannya Titi. Ini mantannya Titi Rajo Bintang loh, jangan salah. Waduh,
1: ngeri banget.
0: Iya, tahu tahu enggak? Wong Aksan tahu enggak?
2: Enggak tahu.
0: Wah, Gen Z, Gen Z.
1: Gen Z banget, sama kayak aku Gen Z ya.
0: Enggak, Bu.
1: Enggak. Ya udah. Yeah. Hai Aksan.
2: Halo, Kak.
1: Aku tuh mau ngomong pakai bahasa Cina, nanti kamu enggak ngerti. Bahasa Thailand aja gimana?
0: Enggak usah dia, Bu. Saya juga enggak ngerti, Bu. Ibu ngomong bahasa Cina. Okay. Aksan dari D3 Bahasa Inggris katanya,
2: yeah,
0: UNS benar, ya. Benar. Terus udah berapa lama di RRI?
2: Baru 2 minggu atau 3 minggu gitu.
1: Hah, kok baru ketemu di sini? Udah 2 minggu?
0: Jadi bolos terus ibu.
2: Wah, enggak. Kita ada tugas lain.
0: Oh, ada tugas.
1: Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong, kamu D3 Bahasa Inggris benar?
2: Iya benar.
1: Kalau D3 Bahasa Inggris berarti jago banget bahasa Rusia dong ya?
0: Enggak, Bu. Jangan, Bu. Kan enggak relevan. Di mana-mana kalau D3 Bahasa Inggris udah berapa lama menguasai bahasa Tagalog?
1: sama aja.
0: Filipina
1: dong. Ah. Oke. Nah, jadi sore hari ini, sore cepet banget siang.
0: Aduh,
1: siang hari ini ya
0: ini,
1: ada
0: si Aksan ini mau kasih kita informasi yang keren banget, paripurna, gila, parah keren. Sih,
1: dan
0: parah.
1: Dan ini kayak, wah, hiburan keren. Banget.
0: Dan lucu banget, sumpah.
1: Awas ya gak ketawa ya, awas.
0: Kalau gak lucu, awas.
1: Awas ya gak ketawa, awas.
0: Informasinya harus bagus banget.
1: Ada info apa nih, Bro?
0: Apa informasi apa nih?
1: Ada info ding, ding.
0: Loading, Bu. Loading.
1: Loading dia.
0: Halo.
1: Ding. Jadi kan ada iklan dulu dong, ya kan? Ya,
0: informasi apa yang katanya si Aksan, dia mengklaim kalau orang-orang pasti suka banget dengan informasi yang mau dia kasih ini.
1: Ngeri
0: dijamin
1: banget,
0: katanya.
1: Dijamin.
0: Coba.
2: Oh ini, aku mau ngerekomendasiin suatu game yang benar-benar menarik.
0: Jangan gerak-gerak.
1: Kamu jangan ngomong cemutan. Oh dia nervous, bentuk nervousnya gitu, Pak.
0: Iya.
1: Oke, gini mukanya. Gak apa-apa, it's okay. Kamu udah dekat, coba pegang, Pak. Ininya, Pak, dadanya, Pak. Busungkan dadanya.
0: Guys, gak usah dong ya.
1: Apa info tentang apa sih?
2: Tentang game.
1: Oh, okay, game. Oh, apa tuh?
2: Judulnya Pick.
1: Pick Me?
2: Ini tentang...
0: Bukan, itu cewek Pick Me. Cewek Pick Me.
1: Oh, Undaki Gunung. Kamu agak deketan dong sama mic-nya, jangan jauh-jauh. Ntar kayak aku sama kamu lagi. Iya. Yeah.
2: Aduh, bisa aja.
1: Iya. Yeah.
0: Pick, P-I-G berarti ini ya, tentang...
1: Bukan. P-E.
2: Peak.
1: Peak. Peak itu yang di Bali ya?
0: Itu leak.
1: Oh itu leak. Belum nyampe. Oke.
0: Yeah.
1: Gimana sih game ini?
2: Jadi ini tuh game tentang mendaki gunung, tapi harus bareng-bareng sama temen.
1: Mendaki gunung lewati lembah.
0: Iya, itu Hattori, itu Hattori. Dan saya yakin mereka gak ngerti sih Hattori.
1: Kalian gak tau Hattori?
2: Tahu.
0: Oh tahu. Baiklah. Maaf ya saya sudah...
1: Underestimate. Emang dia episode kayak gitu kok, bener. Emang orangnya kayak gitu. Terus, si game ini kenapa?
2: Ini tuh menariknya tuh banyak biom-biom atau lingkungan-lingkungan. Yang kayak lingkungan di lava atau di hutan-hutan kayak gitu.
0: Gue cocok banget, dia kan sebenarnya kan seorang climber.
1: Ntar lu besok gunung. Tak pateni itu ya. Bangkunya jadi dia orang-orang
0: kayak gini loh. Iya, muter-muter. Tapi bener, dia kan suka naik gunung tuh.
1: Iya.
0: Kayaknya cocok deh Sil. Kalau anda main, kalau misalnya game pas ini. Lagi gak bisa naik gunung. Mm-mm. Cara mengekspresikan, ya kan hobi kamu kan bisa main game yang isinya tuh naik gunung.
1: Tapi satu Pak kelemahannya.
0: Apa tuh?
1: Kudu bareng-bareng Pak, ribet saya kalau bareng-bareng. Kalau ada temennya, kalau gak ada temennya gak main-main saya.
0: Oh iya?
1: Bener kan? Yes.
0: Oh gitu.
2: Harus kooperatif banget.
0: Oh, nah. Jadi kayak MLBB harus 5 kalau nggak bisa nggak main gitu, apa gimana?
2: Oh, tentunya bisa, tapi cuman kan susah untuk melewati
0: medan-medan. Oh, I see. Jadi emang ada apa kayak obstacle yang harus dilalui juga. Dengan beregu tadi.
2: Iya, kerjasama.
0: Pakai guru.
1: Terus?
0: Gila, informasinya seru banget, sumpah.
1: Terus dia ngeliatin aku. terus.
2: Yang menarik tuh banyak item-item yang bisa membantu kita untuk menuju puncaknya itu tadi.
0: Oh, I see. Oke.
1: Jadi dia tuh per stage atau gimana sih?
2: Iya, ada per stage-nya, ada puncaknya itu ada 4 puncak.
0: Oke. Developernya apa sih nih? Pengen tahu. Biasanya kalau gamer-gamer tuh kan bisa tahu kredibilitas satu game tuh dari developernya.
1: Developernya kayaknya ini deh.
0: Apa?
1: Apa

0: namanya apa tour gitu deh.
1: Ya, itu dari AgroCrab.
2: Oh, Lenfo. Jarang
0: dengar
2: sih, enggak tahu sih. Tahu. Saya tahu EA Sport. Is it the game?
0: Gitu. Oh. Aduh, saya enggak ngerti lagi.
2: Oke. Okay. Oh, ya lumayan lah ya buat itu tadi ya. Nah, ini gamenya di mana? PC, Android, iOS?
1: Di PC sih.
2: Oh, PC.
0: Oh, jadi
2: lo udah di Steam nih berarti nih ya?
1: Iya, di Steam.
2: Berapa duit? Apa ada kortingan apa?
1: Kemarin gratis. Aduh, baru aja diskonnya habis tuh. Kemarin 30 ribuan. Ini sekarang udah naik lagi.
2: Jadi 32 ribu ya?
1: 34.
0: Wow. Wow, nah, kalian berdua.
2: Diskonnya enggak apa?
0: Luar biasa.
2: Diskonnya enggak begitu ngefek ya?
0: Iya, aduh.
2: Iya, iya. 30 ribu?
1: Iya.
2: Sekarang udah jadi harga normal, back to normal.
0: Ini cerita lagi ngomongin harga telur apa-apa sih, Pak?
2: Nah, itu sih, gamenya kan berbayar.
0: Berbayar.
2: Beli, ya,
0: berbayar.
2: Sekarang kan enggak beli kaset, Bu. Oh. Jadi kalau orang mau download, ya mesti beli.
0: Oh, gitu. Beli.
2: Ini aja 30 ribu mungkin masih extend tuh kalau belum download filenya bergiga-giga itu.
0: Oh ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oh, maklum enggak ngerti belum kan
2: maksudnya. Belum lah kalau in-app, ini in-app purchase ya? Beli enggak item sih. Enggak ya? Enggak, oh berarti enggak. Langsung beli putus ya?
0: Beli putus.
2: Oh, oh gitu, I see. Gitu.
0: Terus apa sih yang bikin ini tuh lagi digandrungin banget sama orang-orang? Apa karena memang berkelompok kah? Terus kan bisa kalau main game tuh ada suara-suaranya Discord gitu kan? Sambil ngomong teriak-teriak gitu main game. Ini
2: oh, yang gitu. Oh, yang kayak gitu. Iya, kan? Tahu.
0: Tahu enggak?
2: Yang seru tuh yang.
0: Iya kan?
2: Gimana?
1: Tapi ini menariknya tuh komunikasinya ada proximity gitu. Jadi kalau karakternya itu deket satu sama lain nanti suaranya kedengeran, tapi kalau jauh nggak kedengeran.
0: Masih pakai kayak tambahan Discord gitu?
1: Nggak usah sih.
0: Apa disjoki?
1: Serunya kayak gitu.
2: Oh gitu ya. Sekarang ya, berarti keren, harus ya? Ada apparelnya gitu ya, maksudnya?
0: Makanya.
2: Harus peralatannya harus ada yang lengkap gitu ya. Oh, I see, gamer banget ini.
0: Iya.
2: Jadi kalau pakai stick doang nggak bisa main ya?
0: Geter lagi.
2: Ya mungkin bisa. Ya bisa, cuman nggak maksimal pengalamannya.
0: Bener
2: ya.
0: Banget. Terus apalagi nih yang buat ini tuh digandrungin sama anak-anak muda sekarang.
2: Tapi kamu udah main ini belum?
1: Udah dong,
2: udah. Wih, sampai tamat. Oh dia,
0: coba
2: udah tamat.
0: Dong,
2: berapa lama gameplaynya? Gameplaynya berapa lama sampai tamat?
1: Sekitar berapa ya? Bener ya, aku cek dulu.
0: Oh gitu.
2: Berapa lama dia? Okay. Nah, Anda namatinnya berapa lama?
1: Berapa jam gitu ya? Gak nyampe 10 jam kayaknya.
0: Hah? Enggak, terus 10 jam tuh kamu main.
2: Enggak,
0: terus 10 jam kamu standby di depan komputer gitu?
1: Enggak, kan itu kan ada checkpoint-nya. Perpuncak itu kan checkpoint.
2: Kirain.
1: Bisa ngelanjutin.
2: Gabut banget. Oh gitu. Jadi kalau total main, kalau Anda tadi ngabisinnya mungkin 10 jaman.
0: 10 jaman. Gitu ya.
2: Kalau dibikin santai.
1: Di bawah
2: santai,
1: di bawah.
2: Oh iya sih paling di bawah 10 jam. Dia pengen ini validasi.
0: Iya validasi. NPD. Tapi ngomong-ngomong gini, itu tuh sebenarnya puncaknya kita bisa milih enggak sih? Mahameru kah atau puncak Everest mungkin?
1: Enggak bisa sih.
0: Cuma satu puncak tok.
1: Ada
2: 4 tadi ya.
0: Jadi
2: gunungnya
0: ada 4,
2: apa, Jo? Apa aja tuh?
0: Gunung.
1: Gunung yang pertama tuh yang biasa aja, gunung kayak gunung
2: Mongkran. Ya kali kan biasa itu, Boy.
0: Pak, Mongkran juga jangan salah, Mongkran juga lumayan tuh.
2: Tapi kan biasa.
0: Iya, biasa gitu ya.
2: Tarafnya biasa. Terus tadi apa tuh yang bener apa nih?
0: Apa?
2: Tadi mana tadi?
0: Gunung apa?
2: Gunung apa tadi?
1: Biasa.
2: Kemukus ya? Kemukus, gunung Kemukus.
0: Enggak. Jadi enggak ada nama gunungnya?
2: Gunung apa?
1: Enggak ada.
0: Oh,
2: enggak ada.
0: Jadi kayak cuma gunung A, B, C gitu.
1: Iya, puncak 1, puncak 2.
0: Oh, puncak 1. Oh, itu base camp bukan kan?
1: Bukan.
0: Hmm.
1: Ya, ada campfire-nya di situ.
0: Oh, ada campfire juga. Juga.
2: Iya. Agak sulit dipahami untuk orang yang belum main sih.
0: Iya sih.
2: Makanya kalau penasaran, ya main aja sih. Saya sesuatu yang baru mungkin.
0: Iya. Kan? Siapa tahu enggak suka nanjak jadi suka nanjak ya kan, Pak ya?
2: Iya, benar. Oke, baiklah. Bisa dicoba nih. Bisa didapetin.
0: Caranya gampang banget, teman Pro 2 gimana caranya, Bro?
2: Ya tadi.
1: Download Steam, kalian harus punya PC dulu atau laptop gitu.
0: Oke, okay. Oh di laptop juga bisa
2: speknya
0: ya.
2: Speknya gak usah tinggi-tinggi ya speknya ya.
1: Iya.
0: Ya minimum yang khusus yang game itu apa sih?
2: Celeran. Celeran.
1: Ryzen 5.
2: Celeran. Iya.
0: Oke. Berarti ya udahlah ya, berarti emang bisa dimainin kapanpun dan dimanapun kalau yang penting kamu bawa laptop.
2: Iya gak sih? Kayak speknya nggak tinggi-tinggi tadi.
0: Iya. Tapi kalau misalkan tablet-tablet gitu bisa? Tablet hisap contohnya?
2: Enggak bisa
1: dong.
2: Enggak, Bu. Tahu saya yang dihisap itu pasir, Bu. Pasir hisap.
0: Oke deh, itu bro dua kita.
2: Mana besok kita akan dihisap lagi.
0: Ya udah deh, jam produ abis ini teman kita Aska. Eh bener kan namanya Aska?
1: Aksan.
0: Eh, Aksan apa?
2: Bu.
1: Aksan
0: kan. Aksan.
2: Oke. Bu, harus belajar menghargai pertama kali itu. Harus dari kita mengetahui namanya dulu. Jadi gimana Frankie?
0: Enggak. Tapi sumpah, hal terkocak adalah. Jadi aku punya momen.
2: Emang awas kalau gak lucu nih.
0: Enggak, aku
2: kalau bilang kan kocak nih.
0: Aku punya momen di mana itu hal terbodoh gitu kan ya. Jadi pada saat pertama kali aku berkuda kan itu kuda ada banyak okay, namanya. Enggak, iya, banyak
2: ini
0: namanya
2: saya
0: nih.
2: Jadi pernah tertarik nih.
0: Enggak banyak namanya kan kuda.
2: Doraemon biasanya kalau
0: di
2: yang sarangan. Namanya Doraemon, Bu.
0: Namanya Gentayo. Gentayo namanya. Kan sulit ya? Udah dong. Kan okay. Namanya kita mau sama kuda kan bonding kan, yeah, bonding yeah, otomatis harus sering call nama dia kan. Yeah. Guntoro.
2: Guntoro.
0: Terus si coachnya langsung ketawa, kenapa ini? Enggak mbak, Gentayo, oh iya Gentayo, inget dong, oh Gentayo, yeah. Gentayo. Lah dia kan
2: dia sedih gak?
0: Kagak nengok pak, kagak nengok.
2: Kan Guntayano.
0: Gentayano. Akhir dong lebih konyol lagi. Udah nih, ayo. Kan dia berhenti, tiba-tiba berhenti gitu kan. Otomatis kita harus panggil namanya supaya
2: bensin
0: dia jalan.
2: Bensin abis nih.
0: Abis, berarti kudu di starter. Kudu ke pom dulu. Yeah. Tau gak apa namanya? Ayo Gunadi jalan.
2: Jauh Bu.
0: Dan jauh. Gunadi tau gak nama siapa? Nama yeah, yang ngejagain kudanya. Oh, jadi dia manggil, aduh sumpah. Jadi mohon maaf ya, siapa nama dia?
2: Tadi Franky.
0: Bukan aja? Aksan. Iya, jadi mohon maaf kalau misalkan saya ada salah-salah kata ya. Itu kelemahan saya untuk menghafal nama. Jadi ya mohon maaf sekali ya. Gimana kalau kita nanti balik lagi ke Pompro 2 buat dengerin informasi dari Aksan?
2: Iya, jadi nanti Tommy bakal balik lagi.
0: Tommy, enggak Tommy. Enggak Tommy.
2: Namanya makin kacau nih.

0: I'm selfish.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembaliin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembaliin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Oke, lagu-lagu tadi sudah mengudara teman Pro 2 ya. Dan sebelum kita mau bahas-bahas tentang dunia perfilman, aku mau menyapa dulu ada Kalara Purnamasari yang WhatsApp katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak, selamat siang. Mohon maaf kalau aku mengganggu waktunya Kakak. Aku mau izin request lagu, boleh enggak? Boleh banget kok. Kamu tinggal kasih tahu aja Kak Lara mau lagunya apa, judulnya, penyanyinya siapa ya. Langsung aja kirim ke 081327866966. Masih ada yang nemenin aku?
1: Halo, balik lagi sama Aksan di sini.
0: Aksan, aku karena lupa namamu jadi aku mengode-ngode melalui ya. Alis. Aksan. Aksan Ahsan.
1: Ahsan.
0: Ahsan. Oke, okay. Nah kita bakal bahas tentang apa nih San? Panggilnya San aja gak apa-apa ya?
1: Boleh
0: kan. San Francisco lagi gak tuh.
1: San, mau bahas tentang film terbaru Spider-Man.
0: Brand New Day. Yang ini ya, Brand New Home.
1: Brand New Day.
0: Karena banyak banget meme-meme di luaran sana, entah brand new apa, entar ada kan yang banyak itu kan. Nah, jadi kita mau bahas dulu nih teman Pro 2 tentang film yang katanya emosional dan juga lebih dewasa. Apa iya? Jadi si Spider-Man yang kali ini tuh keluaran yang 2026, si Brand New Day ini ceritanya fokus ke krisis eksistensialnya si Peter Parker. Yang dia tuh hidup sebatang kara ya karena si
1: dihapus tuh
0: itunya. Bukan, dia kan udah sebatang kara sih. Siapa namanya? Bukan Mary Jane.
1: Peter Parker.
0: Iya, Peter Parker. Siapanya yang dulu omanya itu loh. Siapa namanya? Dia
1: aduh,
0: punya
1: lagi.
0: Dia punya itu loh. Siapa namanya?
1: On Mary
0: ya, istri Mary ya. Jadi dia kan udah sebatang kara kan, karena On Mary-nya udah enggak ada kan, ya kan? Nah, jadi dia itu kayak apa ya, kayak udah sendiri banget, apalagi katanya ada yang hilang ingatan apa segala macam.
1: Ya dihapus,
0: dihapuskan ingatannya. Kan ingatannya kan. Wah, ini semua pokoknya ada kelebihan dan kekurangannya. Kita mau kulik dulu kelebihannya ya, di mana teman Pro 2 katanya sih kelebihan film ini tuh katanya pendewasaan karakter, di mana fokus ke pergulatan batin si Peter Parker-nya sendiri dan siapa dirinya ketika topeng laba-laba adalah satu-satunya identitas yang dia punya gitu kan. Terus ada aksi dan juga koreografinya dan dengan nuansa yang lebih dark, lebih gelap gitu ya, karena tone dan juga colornya itu lebih kayak dark ya kan dibanding sama-sama yang lain. Nah, kalau tadi kita udah bahas sedikit tentang kelebihan, ada juga kekurangan filmnya. Katanya sih alur awalnya tuh berantakan. Jadi ada yang berkomentar bahwa 10 sampai 20 menit pertama tuh terasa kayak terburu-buru gitu loh teman Pro 2 ya, dalam memperkenalkan musuh-musuhnya dia gitu loh, tanpa latar belakang yang jelas. Biasa kan ada alurnya kan, kayak gimana-gimana kan. Nah, terus katanya isu visual, jadi CGI-nya beberapa penonton dan kritikus tuh menyoroti efek visual atau CGI dari mereka itu. Jadi katanya di awal film tuh kurang menyatu gitu loh sama latar belakangnya. Sama terakhir ada ekspektasi trailer mereka. Banyak kemunculan karakter atau villain ya yang cuma lewat sekilas aja atau cameo aja gitulah ya istilahnya. Gak sebesar porsi yang ditampilkan di dalam promo atau trailernya. Nah, buat kamu yang udah nonton nih San, Kak lagi ngomong Kak. San, menurut kamu gimana komentar film ini? Karena kamu udah nonton kan?
1: Sebenarnya setuju-setuju aja sih, bener kayak ada karakter-karakter yang terbuang gitu cuma jadi cameo.
0: Kenapa kamu bilang banyak karakter yang terbuang? Apakah mereka kayak musuh yang sebenarnya lebih gimana, lebih dominan atau gimana?
1: Ya sebenarnya kalau katanya di komik sih sebenarnya aku juga gak baca ya.
0: Oke.
1: Tapi emang ada beberapa villain yang aslinya berperan banyak juga sebenarnya di cerita-cerita yang lain dari Spider-Man.
0: Oh, jadi cameo-cameonya tuh sebenarnya kalau di komiknya itu lebih lengkap gitu ya.
1: Ada yang siapa itu Tombstone. Nah, itu kan villain yang sebenarnya lumayan besar tapi kemarin cuma beberapa detik doang.
0: Serius?
1: Iya.
0: Di sepanjang film yang hampir berapa jam itu?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Detik kayaknya.
0: Filmnya 2 jam hampir
1: 2 jam
0: hampir,
1: setengah.
0: Hampir 3 jam kan? 2 jam setengah. Terus cuma 12 detik.
1: Iya, langsung kalah gitu aja.
0: What? Serius? Terus terus terus siapa lagi?
1: Mungkin si Scorpion ya.
0: Nah, pasti bintangnya kurang, Scorpio tuh.
1: Iya, tapi kurang dieksplor lagi sih itu.
0: Oh.
1: Karena
0: okay.
1: Highlightnya itu di Jean Grey kalau.
0: Yeah. I see. Jadi dia bukan highlightnya gitulah ya. Oke yeah, oke. Okay,
1: okay. Alatnya doang.
0: Nah kalau kamu lihat kan kamu bilang sependapat otomatis berarti awal kita let's say awalnya berantakan. Emang kamu rasa awalnya tuh kayak terlalu terburu-buru gitu?
1: Ya mungkin karena itu sih tiba-tiba kayak ada time skip gitu, ada gap dan itu nggak diceritain.
0: Oke.
1: Kalau kakak udah pernah nonton Superman dari James Gunn, itu kan Supermannya udah tiba-tiba udah berapa tahun di bumi gitu, kayak gitu sih.
0: Oke. Tapi kayak nggak dikasih tahu itu begitu. Mungkin dari sebelumnya kali New Way Home itu kali.
1: Enggak
0: apa
1: nggak
0: nyambung?
1: Nggak nyambung banget. Bahkan di New Way Home itu kan Peter Parker-nya di suatu apartemen ya, kayak bener-bener miskin gitu. Tapi di film ini nggak.
0: Punya rumah gedongan?
1: Dia apartemen juga, tapi punya kayak PC yang bener-bener high level lah PC-nya gitu.
0: Ah, padahal kan udah beda banget kan?
1: Gak kerasa gitu, miskinnya gak kerasa.
0: Kamu malah seneng orang miskin loh, parah banget loh. Ada ya, ini teman kalian nih, seneng banget ngeliat pemain utama tuh miskin gitu kan ya. Kayak tertindas gimana, enggak. Oh jadi beda banget, kayak jomplang banget gitu ya? Iya,
1: struggle-nya gak kerasa gitu.
0: Okay. Sedangkan kalau di New Way Home itu kan dia kayak struggle banget kan, parah banget kan. Oke, okay. Terus apalagi yang kamu melihat kayak ini tuh beda banget, bukan kayak Peter Parker?
1: Mungkin dari pendewasaannya Ji.
0: Oh, kenapa kamu bisa bilang kayak
1: alurnya,
0: gitu?
1: Alurnya bagus menurut aku, karena kan dia dari mulai dari nol juga kan, terus ditinggal pacar, teman-temannya dia juga ditinggal, jadi kan. Punya gimana ya, dewasanya tuh dapet banget gitu.
0: Oke. Momen yang paling menurut kamu di film ini tuh menyentuh atau jadi poinnya itu apa? Bagian
1: paling
0: mana?
1: Paling menyentuh itu pas Peter Parker ngelihat si MJ tuh punya pacar baru. Nah itu langsung, aduh broken banget di situ. Langsung swinging di luar-luar gitu.
0: Oke.
1: Dan itu sekilas ada memori-memori yang lalu, jadi aku kerasa emosinya di situ.
0: Oke. Jadi part bagian situ yang benar-benar kayak ngebawa kamu tuh ikutin alur banget ya. Karena kan MJ-nya you know kan kayak udah cinta mati banget ya sama MJ, terus harus melihat kayak ini Doctor Strange, tau nggak?
1: Tahu
0: kan? Ya sampai dia bilang apa di universe manapun aku tetap mencintai kamu. Oh damn.
1: Every universe.
0: Iya kan? Itu aku sampai benar-benar pas nonton bioskop tuh sampai nangis tau di momen itu. Karena emang aku suka, pertama aku suka banget Doctor Strange gitu kan. Dan dia pas ngomong kayak gitu, pokoknya aku akan mencintaimu di universe manapun, ibaratnya kayak gitu kan. Oke, damn. Dia harus ngelihat orang yang paling dia cintai itu sama orang lain. Itu deep banget sih.
1: Yeah,
0: apakah ceritanya agak sama si MJ dan Peter Parker ini?
1: Mungkin kurang lebih ya.
0: Soso lah ya.
1: Soso
0: lah, oke. Jadi penasaran karena aku belum nonton. Aku lebih memilih enggak rame dulu, udah sepi baru nonton gitu. Karena kayaknya terlalu rame-rame enggak suka. Jadi lebih baik udah calm down dulu, udah orang-orang udah pada nonton nih, nah baru aku nonton. Jadi aku enggak mau berekspektasi lebih gitu loh. Jadi udah denger sana, udah denger sini, oh jadi gini gitu. Jadi aku bisa punya pilihan. Oke gak ya kalau ditonton gitu. Oh. Sepenasaran itu gak sih? Karena kan otomatis dari satu mulut ke dua mulut kita udah tahu nih gambarannya seperti apa. Bener gak sih?
1: Bener.
0: Terus aku tinggal memilih. Oh kalau menurut aku biasa aja dari orang-orang ya udah ngapain nonton gitu kan. Terus kalau misalkan kayaknya tertarik baru nonton. Nah kalau kamu tipenya yang baru keluar harus nonton atau gimana?
1: Biasa sih.
0: Biasa aku... maksudnya?
1: Kalau baru keluar baru nonton juga bisa, kalau nunggu juga bisa sebenernya.
0: Salah, kamu lebih kayak tunggu ada duit ya baru nonton gitu ya.
1: Iya benar.
0: Tahu sih. anak kuliah, I know it, I know you. Oke, lebih kayak tunggu bulanan ya, tunggu bulanan dapat baru kita sisihin gitu. Tapi kalau kamu beneran, kalau misalkan duitnya ada gitu ya, lebih nunggu, lebih ya udah kalau emang kamu pengen banget nonton ya nonton, tapi kalau enggak gitu.
1: Iya, benar.
0: Kamu lebih dengerin review orang dulu atau kamu yang nonton langsung?
1: Nonton langsung, jadi enggak ada ekspektasi gitu.
0: Oh, I see. Jadi kayak oh ya udah bagus jelek ya udah terima aja gitu ya. Yeah. Nah, kalau aku tuh orangnya enggak balik, lebih nunggu orang review dulu. Jadi review orang dulu kalau memang benar-benar kira-kira bagus, dan aku enggak pernah mau dengar itu dari influencer. Jadi benar-benar kayak ya udah teman-teman biasa, teman-teman deket yang kamu pasti udah tahu dong kalau kelasnya dia, oh kayaknya matanya dia sama nih sama kita nih gitu kan, iya yeah, kan? Yeah. Berarti ya udah tahu oh kalau dia oke, kayaknya oke nih, baru nonton. Tapi kalau sengaja gunung-gunung baru nonton, kecuali Avengers series ya. Kalau Avengers bodo amat mau orang bilang jelek, mau orang bilang apa, mau orang bilang too much, enggak, no.
1: Harus.
0: Kecuali Avengers loh ya. Yeah. Dan aduh enggak sabar nunggu Desember. Desember kan?
1: Iya, Desember.
0: Doomsday itu Desember kan?
1: Desember.
0: Iya. Dan Avengers tuh serunya kalau misalkan kita enggak nonton satu, itu kayak enggak bakal nyambung. Yeah, selanjutnya. Bener-bener. Malah aku ya, kamu sama gak sih? Misalnya kayak ini, kayak kita lagi ngomongin Spider-Man yang Brand New Day.
1: Iya.
0: Kadang-kadang kan kita lupa ya yang New Home-nya gimana. Benar gak sih? Kamu akan nonton lagi atau enggak? Maksudnya nonton di mana gitu, platform lain, hanya untuk reminder biar nyambung nih ke Brand Day-nya ini.
1: Iya sih, paling gitu juga. Rewatch
0: ya kan? Rewatch doang kan? Iya. Sama kayak Avengers, saking banyaknya kayak rewatch dulu.
1: Ya seru-seru semua kan.
0: Iya kan, jadi kayak aduh nyambungin gitu. Nah jadi kalau menurut kamu nih, kalau menurut kamu yang udah pernah nonton si Spider-Man yang baru ini, oke gak kalau untuk teman-teman Pro 2 itu nonton?
1: Oke banget.
0: Yeah. Jadi gak yang rugi gitu ya?
1: Iya, yeah, wajib pokoknya.
0: Oke, jadi karena si Ahsan udah wajib kudu nonton ya sama Pro 2, kayaknya ini bisa dijadiin buat list nonton gak sih?
1: Boleh dimasukin watchlist.
0: Boleh ya? Yeah. Oke. Okay.

0: semua, kayaknya aku Sylvia Izzer pamit ya, dan juga
1: Aksan, aku juga mau pamit.
0: Iya, kita harus pamit dan kayaknya nanti kita bakal ketemu lagi ya, enggak sih Aksan? Yeah. Karena Aksan tuh bakal lama banget. Iya. Yeah.
1: Bener banget.
0: Pokoknya Aksan sampai terprodua lah di sini nanti. Oke deh, pokoknya sampai jumpa lagi ya Aksan ya, dan yeah, juga sampai jumpa lagi teman produa. Aksan mau ngomong apa nih ke teman produa supaya dengerin terus, ya. Yeah.
1: Jangan lupa ya teman-teman produa.
0: Iya. Yeah.
1: Setiap hari dengerin Pro 2 karena nanti juga bakal ada aku lagi.
0: Iya. Promo banget ya. Bakal ada Aksan lagi teman Pro 2 di sini, jadi jangan kemana-mana, dan juga pastinya Aksan gak sendirian ya, sama teman-teman yang lain juga, iya, gitu bener ya. So, sehat-sehat selalu ya buat kamu semua teman Pro 2, kita pamit mengudara, dan setelah ini di sore hari bakal ada teman Aksan, siapa Aksan?
1: Angga dan Keiza di English Corner.
0: Oke, okay, English Corner ya. Terus sama juga ada Desva Entika yang bakal nemenin kamu. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, di sini aja di 105,5 FM Pro 2 Solo. Teman terbaik kamu. Iya. Yeah.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Oktavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.
1: Lelah, sungguh bersusah.
0: Teh Hijau, Tulus.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
3: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
4: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
5: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
6: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
7: Firasatku ingin kau tercapai pula.
0: Kau, Glenn Fredly.
8: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
9: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita, Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Ati CB.
2: Apa kita mampu mendaki?
0: Bila Raisa.
3: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
4: Sedia aku salah belum hujan.
0: Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
5: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino.
6: Rayumu, kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
7: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
8: Bawa dia.
0: Dan

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: 105,5 Prodi FM Sindo.
1: Teman terbaik kamu, teman Prodi. Selamat sore.
0: Selamat sore,
1: teman.
0: Selamat sore
1: ya. Bareng lagi. Iya, cuma lagi bareng detik ya, dong.
0: Kita ini kok kayaknya enggak kelar-kelar ya, Des.
1: Iya, kapan kelarnya ya?
0: Kita kelarnya besok hari Sabtu ya, teman Prodi.
1: Kok Sabtu? Maksudnya gimana?
0: Kan Jumat kita hari terakhir. Kita
1: Jumatnya
0: kan
1: terakhir,
0: special.
1: Oke. Okay.
0: Weekdays kan.
1: Iya, weekend kita, cabut. Ya. Dan gitu. Ternyata kita tidak sendirian di sini.
0: Oh iya benar. Kita
1: enggak berduaan aja.
0: Betul.
1: Karena yang ketiganya setan ya.
0: Tuh, ketiganya noh, oh, si Punch ya.
1: Si Punch ya.
0: Ya, nah ini sekarang kita ada Amak, teman Produa.
1: Ya, apa tuh?
0: Anak magang.
1: Wuh, teman-teman dari magang di sini.
0: Betul.
1: Ya. Halo guys.
2: Halo.
1: Kita senang kalau punya teman baru tuh ya.
0: Ya dulu tuh sebenarnya sering sih pas anak magang kesini kan, terus yang magang di Produa pasti selalu on air bantuin kita.
1: Betul. Gitu. Kalau ini teman-teman dari sebenarnya divisi mana ini magangnya?
3: Kita sebenarnya divisi KMB ya.
1: Iya, KMB. KMB. Oke. Okay.
2: Kita juga di siaran juga sih.
1: Oh langsung gitu. Dua divisi ya.
0: Keren
1: dong. Yeah. Ya, tapi kita boleh kenalan dulu kali ya, teman Produa mungkin ada yang belum kenal nih sama teman-teman di sini. Boleh kenalan dulu?
3: Oke, jadi nama saya Angga Putih Dermawan. Saya asalnya dari Surakarta. Terus
1: apa? Panggilannya siapa nih?
3: Panggilan saya Angga.
1: Angga. Oh, mungkin bisa dekat ke mic ya.
0: Ini wow. Jadi kayak sore ceria deh. Santai aja dong.
1: Iya, kan biar kedengeran.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kalau enggak kedengeran sama aja.
0: Betul.
1: Ya
0: kan?
1: Angga ya. Oke, dari Solo. Angga. Oh, oke. Ini dari kapan kemarin magangnya?
3: Kita baru 2 minggu di sini.
1: 2 minggu. Eh, udah cukup lama loh.
0: Lumayan ya.
1: Lumayan
0: sampai
1: ya?
0: Bulan apa, guys?
2: November, tanggal 27 November kita di
1: 27
2: sini.
1: November. Ya. Oke.
0: Okay. Wow, lama banget.
1: Ya benar, lumayan ya. Satu Angga, satunya.
2: Nama aku Keiza Vel Audria, bisa dipanggil Keiza. Aku dari Pekanbaru, Riau.
1: Oh, jauh.
0: Jauh ya. Dari Pekanbaru.
1: Kenapa nih kok tiba-tiba ke Solo?
2: Ya, karena kan ngincar PTN yang lumayan ada namanya ya.
1: Oke. Okay. Oh, jadi, lumayan.
2: Ya, yang lumayan ada namanya.
1: Yeah, okay. Jadi
2: ya, jadinya kita ke Solo. Aku ke Solo gitu.
1: Oh, gitu.
0: Oh, gitu.
1: Oh, di okay, jurusan okay. Apa teman-teman ini?
3: Kita dari D3
1: Bahasa Inggris. Yeah. Sama?
2: Iya.
1: D3 Bahasa Inggris semester?
3: Semester 5.
1: Oh semester 5.
0: Semester 5. Oh okay. Berarti semester 5 tuh magang ya guys ya?
3: Iya.
0: Yeah.
3: Yeah.
0: Oh okay. I see. Oke.
1: Wow. Kalau yang tadi, yang siang siapa? Yang siang sama si Cecil tadi?
2: Itu Aksan.
1: Aksan?
2: Iya, itu juga teman kita.
1: Satu jurusan juga?
2: Iya.
1: Oh gitu, oke. Dan itu divisi KMB juga ya?
2: Iya, kita semua sama sih barengan gitu.
0: Oh KMB semua ya?
2: Iya.
0: Totalnya berapa sih teman-teman magang?
3: Kita
2: ada
3: 5
2: orang.
0: Oh 5?
1: Iya. 5.
0: Oh iya. Kalau dulu tuh kayak banyak banget ya dia, sempat 40.
1: Silau juga ya.
2: Oh itu mungkin buat next bulan selanjutnya sih kak bakalan ada itu.
0: Oh ada ya?
2: Iya bakalan
0: gitu.
2: Ada September.
0: Oh. Oke, okay. Berarti bertahap ya.
1: Kita gitu. Ketinggalan info jujur.
0: Benar, jujur iya.
2: karena kita duluan kak masuknya.
0: Oh, emang duluan. Oh, pantas. Nanti kita lihat ya Des ya sebanyak
1: bener,
0: apa.
1: Benar.
0: Kan dulu banyak banget yang pas kamu MC
1: dulu,
0: itu loh.
1: Dulu
0: gila
1: ya,
0: sih
1: banyak itu kapan sih lupa lagi.
0: Tahun lalu
1: ya.
0: Iya, betul,
1: tahun lalu
0: betul.
1: Itu banyak juga sih. Ini benar. Ya juga lumayan ya.
0: Betul.
1: Terus nanti teman-teman di sini pengen ke English Corner ya karena by the way nanti sore ya teman-teman Produa ya kita ada English Corner seperti biasanya setiap hari Kamis tidak berubah hari itu jam berapa tiga?
0: Jam 4. Ini seperti biasa lah teman-teman.
1: Jam 4 sampai jam 5 kurang lebih. Ya setengah 5-an lah sampai jam 5 ya. Nanti teman-teman juga ikut on air atau
2: iya,
1: oke,
2: okay.
1: Mau?
0: boleh banget. Ntar kalau bisa mau menggantikan kita juga
1: gak apa-apa. Langsung menggantikan gitu ya?
0: Iya gitu. English Corner-nya buat teman-teman.
1: Okay.
0: Ya gak sih? Kita mah co-host
1: seru,
0: aja
1: seru
0: sebenarnya.
1: Seru ya. Gitu. Ini mau gak sih teman-teman di sini nanti kedepannya jadi host atau co-host gitu di sini?
2: Kita belajar dulu kak.
1: tapi kalau boleh tahu cita-citanya teman-teman di sini apa?
2: Sebenarnya tuh aku tuh kayak ada interest kayak buat jadi kakak-kakaknya
1: oh,
2: gitu.
1: Bener.
0: Masa sih?
2: Iya karena aku tuh suka public speaking dan juga kalau misalnya aku kan ikut himpunan juga nih kak. Nah itu tuh aku udah ada kayak 9 kali jadi MC gitu.
1: Wow. Jadi memang suka di dunia ini ya. Oke, kalau dari Angga?
3: Kalau aku sebenarnya interest itu di kayak pariwisata gitu kak.
1: Oh gitu.
3: Jadi aku kayak gimana ya, di lapangan gitu.
0: Oh gitu, yang terjun langsung gitu ya. Jadi
3: jadi tour guide atau apa gitu.
0: Reporter aja.
1: Iya, reporter.
0: Kan terjun lapangan.
1: Tapi kan ini pariwisata, pengennya.
0: Iya, betul.
1: Pariwisata.
0: Iya, boleh.
1: Tapi seru juga sih tour guide gitu ya. Tapi udah pernah maksudnya nyobain sebagai tour guide atau belum ya?
3: Iya, belum.
1: Oke. Mungkin berawal dari RRI Surakarta ini kali ya. Nanti siapa tahu
0: bisa,
1: dari
0: bisa
1: sini
0: loh
1: dapat pengalaman.
0: Iya, betul.
1: Public speaking or something like that ya, langsung ke depannya langsung fasih gitu.
0: Betul.
1: Kan bisa. Iya kan?
0: Iya.
1: Oke, baiklah teman perdua dan kita udah di sore ceria ya dari jam 3 tadi sebenarnya ya. Dan jam-jam segini waktunya kita
0: kepelat ade teman-teman.
1: Iya betul. Jangan kebiasaan.
0: Habis ngomong lagi pengen ngomong batik tau deh.
1: Oh gitu. Aku malah pengennya ngomong waktunya kita.
0: Makan. Oh bayar.
1: Itu naik Carlos.
0: Lu.
1: Bukan ya. Kita pelat ade teman perdua, kita bakal kasih info seputar Solo Raya sampai nanti jam 4 buat kamu ya. Jadi stay aja di 105,5 Pro 2 FM Solo.
0: Teman.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeah.
1: Let's go.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka. Alah, ntar juga mageran lagi paling.
1: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
0: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
1: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif, bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
0: Eh, bener juga ya. Berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
1: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta. Watashi wa star. Star. Mega. Yuki.

0: Oke.
1: Lanjut lagi teman berdua.
0: Lanjut lagi teman berdua.
1: Masih di
0: Pak
1: Ade ya. Betul. Mungkin Aksan, Aksan yang tengah mau Aksan. Nah.
0: Boleh kamu ke
1: boleh
0: tengah,
1: tengah
0: Aksan.
1: Aja, ya. Oke, tadi sama Ci Cecil ya. Ci lagi.
2: Si
1: saya, ah, nggak apa-apa masih di sini ternyata.
0: Iya ya, betul, kan? Nggak apa-apa lah. Dulu tuh ya, aku tuh kayak teman-teman tahu, anak magang juga sama di Pro 2 kalau dulu aku. Jadi setiap hari itu diajakin on air, terus kayak kayak tadi nih misalnya aku minta tolong buka info kan, itu kita suruh baca info gitu, terus pasti bingung kan kayak maksudnya baca info gimana nih gitu kan, tapi udah baca aja gitu.
1: Gitu, karena di segmen ini kita bakal kasih info ke teman Pro 2 ya terkait info Solo Raya dan sekitarnya.
0: Yeay.
1: Ada apa teman Pro 2 di Solo Raya kita ini?
0: Yes,
1: ya?
0: Betul banget teman Pro 2. Sadly ya di Solo Raya ini teman Pro 2 fenomena LGBT di Surakarta menjadi sorotan nih teman Pro 2. Penguatan keluarga dan edukasi sekarang tuh didorong.
1: Oke, nah kita tuh bacanya dari rri.co.id pastinya. Website yang terpercaya dari RRI ya. Kamu bisa cek-cek juga di sana, banyak informasi yang bisa kamu simak teman Pro 2.
0: Betul. Fenomena dan perilaku LGBT teman Pro 2 di Kota Surakarta sekarang tuh jadi perhatian di sejumlah kalangan. Selain dikaitkan dengan persoalan kesehatan, tokoh agama dan legislatif juga mendorong langkah pencegahan melalui penguatan keluarga, pendidikan serta kebijakan pemerintah daerah teman Pro 2. Ada Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah, Arif Sarifudin, menyebut bahwa fenomena ini tuh perlu mendapat perhatian serius loh.
1: Betul. Nah, mungkin karena udah saking banyaknya.
0: Betul, mungkin
1: ya,
0: sudah mulai pada dan terbuka ya.
1: Betul.
0: Soal itu.
1: Kemarin beberapa waktu yang lalu juga sempat viral di sosmed-sosmed. Mm-mm. Ada beberapa spot atau tempat gitu ya.
0: Khusus
1: yang,
0: banyak itu.
1: Maksudnya okay. Gimana ya ngomongnya ya?
0: Pelaku LGBT kali ya.
1: Iya, betul.
0: Oknum lah.
1: Gitu
0: lah.
1: Gitu.
0: Dan menurutnya nih teman Pro 2, berdasarkan temuan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM dan informasi yang diperoleh di lapangan, terdapat indikasi aktivitas LGBT di sejumlah lokasi. Benar tadi kata
1: kan?
0: Destra ya.
1: Di
0: ya kan?
1: Kawasan mana itu?
0: Sriwedari.
1: Nah,
0: aduh.
1: Kemarin beberapa juga viral. Teman-teman mungkin teman-teman magang di sini tahu nggak, beberapa waktu kemarin kan juga sempat viral di sosmed bahwa ada di sejumlah lokasi yang menjadi terindikasi lah aktivitas LGBT, yaitu di kawasan Sriwedari. Pernah dengar?
3: Pernah.
0: Ya kan?
3: Kalau aku belum.
1: Belum.
0: Oh ya?
1: Belum.
0: Oke.
1: Karena sempat viral kan ya, Angga ya. Di dan, khususnya di kawasan Sriwedari kan?
2: Sriwedari sekitar.
1: Okay.
0: Oh iya, berarti udah pernah lihat langsung ya?
2: Kalau lihat langsung belum.
0: Oh, berarti beritanya aja ya, info-info-nya. Iya.
1: Bukan kamu kan?
2: Bukan
1: ya?
0: Enggak, Des. Ini semua normal.
1: Di sini. Iya.
0: Jangan.
1: Tapi,
0: ya. Kenapa?
1: Menurut teman-teman itu gimana? Waktu beberapa waktu kan viral terkait itu, menurut Angga itu gimana?
2: Shock sih, Kak. Sudah nyampe Solo ternyata. Kan nah. Kira-kira itu kayak LGBT di luar negeri aja ya,
1: Pak.
2: Di Solo ada.
0: Iya ya, benar. Dan masalahnya sekarang kayak udah pada mulai blak-blakan ya, gitu loh. Jadi mungkin agak, mungkin menurut kita masyarakat ya itu agak mengganggu kali kayak, meresahkan.
1: Ya mungkin menurut kita menyimpang
0: ya,
1: atau dan lain sebagainya.
0: Betul.
1: Begitu ya.
0: Tidak membenarkan lah.
1: Tidak
0: istilahnya.
1: Membenarkan begitu.
0: Betul. Yes, benar banget teman Pro 2. Dan Arif juga menyebut ya bahwa kondisi ini perlu menjadi peringatan terutama dalam menjaga kesehatan dan ketahanan generasi muda.
1: Nah,
0: ya kan?
1: Ini jadi warning ya.
0: Jadi warning
1: bahkan
0: banget.
1: Bahkan bagi kita sebagai masyarakat Surakarta dan sekitarnya, Solo Raya teman Pro 2, kita juga perlu menjaga itu ya. Nah, sementara itu ada juga dari Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta yaitu Daryono, ini mengatakan bahwa DPRD telah menerima aspirasi dari masyarakat terkait kekhawatiran terhadap fenomena tersebut teman Pro 2. Salah satu langkah yang didorong adalah penerbitan surat edaran agar kegiatan resmi pemerintah daerah ini tidak mengakomodasi kelompok yang merepresentasikan LGBT dalam berbagai kegiatan teman Pro 2.
0: Oh,
1: ya
0: gitu.
1: Kali jangan didukung lah
0: iya,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Karena sudah dari DPRD sendiri juga sudah
0: memvalidasi bahwa itu
1: betul.
0: Salah ya teman Pro 2.
1: Nah, selain itu DPRD juga membuka peluang mendorong pembentukan regulasi terkait pencegahan penyimpangan seksual dengan tetap memperhatikan payung hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku teman Pro 2.
0: Wow,
1: betul.
0: Emang gimana ya sekarang tuh macam-macam deh ya di dunia ini ya guys ya.
1: Benar, macam-macam.
0: Iya kan? Iya dan iya kan? Tapi teman-teman nih sebagai mahasiswa gitu kan melihat fenomena kayak gini gimana sih guys menurut kalian guys? Boleh dong berpendapat
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, gimana pendapat kalian guys? Mm-hmm. Melihat adanya kayak gini ternyata di kota kita.
0: Betul.
1: Mungkin dari gimana?
3: Kalau menurut aku ya sangat-sangat disayangkan ya kenapa bisa terjadi seperti ini.
0: Iya kan, benar sih.
1: Makanya, kalau misalkan apa yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa nih? Kalau untuk mendorong, ikut membantulah kegiatan mungkin perilaku-perilaku yang menyimpang dan lain sebagainya, itu gimana? Dari mahasiswa sendiri. Ada gak? Ada gak? Mungkin apa di sosmed, apa ya? Pergerakan apa tuh, gitu
0: atau mungkin
1: apa,
0: di lingkungan mungkin teman-teman sendiri ya, misalnya pas nongkrong boleh gitu.
1: Ada nggak? Jujur aja waktu nongkrong gitu deh, pernah nggak yang maksudnya ketemu siapa ya?
0: Oknum-oknum lah ya.
1: Yang mungkin terindikasi sebagai LGBT dan sebagainya.
3: Belum pernah sih kalau ketemu.
1: Belum pernah.
3: Iya belum.
0: Atau mungkin belum terlihat ya.
3: Iya mungkin. Masih pakai topeng ya.
0: Betul, tapi pokoknya kita tidak membenarkan ini ya dan tidak menormalisasi juga karena sudah dikatakan juga kalau misalnya ini tuh menyimpang gitu, tapi mungkin balik lagi ke orang masing-masing juga mau seperti apa ya teman Pradua. Kita juga enggak bisa sih sebenarnya menghakimi ya. Mm-mm. Jadi silakan balik ke prinsip masing-masing aja. Betul. Gitu. Cuman kita tidak menormalisasinya.
1: Yang jelas di negara kita ya tidak
0: ada.
1: Oh
0: ya bisa, enggak bisa ya.
1: Iya. Nggak ada yang membenarkan atau menormalisasikan ya aktivitas atau tindakan tersebut teman Pro 2.
0: Iya
1: ya
0: sih.
1: Ya udah deh. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 masih barengan Detik dan teman-teman di sini ya.
0: Yay.
1: Nanti pastinya bakal ke English Corner seperti biasanya dari jam 4:20 kurang lebih teman Pro 2 karena sebelumnya ada info lalu lintas dulu ya. Jadi stay aja di 105,5 Pro 2 FM Solo.
0: Teman terbaik kamu.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Satin Zaneta, teman Pro 2, kembali dipercaya sebagai pemeran utama dalam film City si Vampir. Film ini menjadi debut Satin di genre komedi sekaligus tantangan baru karena ia memerankan Siti, perempuan muda penghuni rumah susun yang tiba-tiba berubah menjadi vampir setelah terbangun di sebuah rumah mewah. Putri aktor Abimana Arya Satya ini, teman Pro 2, mengaku tertarik mengikuti casting karena cerita film memiliki konsep berbeda dari proyek sebelumnya. Beradu akting dengan Ajil Dito, Kikyo Manasero, dan Shania Gracia, Satin menyebut proses syuting berlangsung menyenangkan dan penuh improvisasi. City si Vampir disutradarai Rahabibi Mandra dan dijadwalkan tayang di bioskop mulai 22 Oktober 2026.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke info selanjutnya, film animasi China, New Lai, menjadi kejutan box office musim panas tahun 2026, teman Pro 2. Setelah hanya meraih sekitar 7.700 yuan dalam 10 hari pertama, pendapatannya melonjak hingga 25 juta yuan atau sekitar 66 miliar rupiah per 19 Agustus setelah film tersebut viral. Film New Lai, teman Pro 2, digarap selama 5 tahun oleh Xin Yumeng dan ibunya Sun Lifang yang menangani berbagai proses produksi. Visualnya yang kaku dan tidak biasa sempat menjadi bahan meme, tetapi justru membuat film ini menarik perhatian penonton dan masuk jajaran 10 animasi lokal terlaris di China panjang tahun 2026.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 105,5 Pro 2 FM Seno.
1: Teman terbaik kamu, teman Pro 2.
0: Yeay, teman Pro 2.
1: Ini ada yang lucu sebenarnya.
0: Benar banget. Iya kan? Sebenarnya kan tadi kita udah mengenalkan teman-teman magang ya, Des ya.
1: Betul.
0: Dan surprisingly ternyata teman-teman magang hari ini itu narasumbernya teman tamu kita hari ini justru.
1: Kita ini yang miss, kamu tau gimana
0: makanya,
1: ya?
0: Makanya justru guest star hari ini tuh teman-teman.
1: Ternyata finally guys.
0: Gak apa-apa, berarti kita harus membuat hari ini spesial buat mereka.
1: Betul.
0: Des, ya kan?
1: Kok kayaknya dari tampang-tampangnya lemes ini.
0: Kok jadi kayak diem aja gitu, kayak tadi rame deh.
1: Rame deh kayaknya.
2: Udah agak nervous dikit.
0: Aduh.
1: Oh. Oke. Nah.
0: Dan seperti biasa teman Pro 2 ya, di hari Kamis ini seperti biasa kita di English Corner Pro 2.
1: Solo. Kenapa nih? Yes.
0: Ya. Dan kita seperti biasa okay, ya okay. Sembari live di TikTok dan juga di YouTube RRI Surakarta Live. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya, mau berbincang-bincang juga sama Keiza dan Angga, boleh banget langsung aja komen ataupun WhatsApp di 081-327-866-966 teman Pro 2.
1: Betul, kita juga live YouTube, live TikTok di RRI Pro 2 Surakarta dan RRI Surakarta Live teman Pro 2. Dan pastinya okay. Di English Corner Pro 2 Speak More Fearless teman Pro 2.
0: Ya.
1: Yes you.
0: Ya seperti biasa ya. Sebenarnya tadi udah kenalan gitu
1: kenal
0: kan, tapi
1: ya.
0: Boleh kali can you introduce yourself guys lagi.
1: Again.
3: Fine.
1: Okay.
0: Gak apa-apa ya, boleh okay, kenalan
1: ya?
0: Lagi.
3: So my name is Angga Putri Darmawan.
1: Sorry, agak dekat Angga, Mas Angga.
3: My name is Angga Putri Darmawan. You can guys call me Angga, and I'm from Surakarta, and now I'm student at English Diploma Program at University of 11 Maret.
1: Oke. Okay.
0: Wow, UNS ya.
1: UNS.
0: Keren,
1: UNS.
0: UNS.
1: Angga ya. Oke.
0: Okay. Angga. Next.
1: Next dari.
2: My name is Keiza Velaudria. You can call me Keiza. I'm from Pekanbaru, Riau. And now I'm English Diploma student at University 11 Maret.
1: Oke. Okay. Yay. Jadi ada Angga dan Keiza.
2: Keiza.
1: Keiza. Okay. Satunya dari Surakarta, satunya dari
0: Pekanbaru.
1: Jauh banget ya.
0: Iya, benar banget. Seperti tema kita hari ini ya teman Pro 2, mau bahas seputar hobbies and campus life teman Pro 2.
1: Yes.
0: Tapi sebelum itu what's your favorite hobbies guys?
1: Hobinya apa guys? Oke.
0: Okay. How many you have hobbies?
1: Oh, banyak.
2: Kalau misalnya aku my hobbies is traveling and of course watching Chinese dramas.
1: Chinese drama.
0: Oh yeah. Wow. Why?
1: What is the movie?
2: The first force. Siapa yang udah nonton kak?
1: Aduh.
2: Ada yang nonton nggak?
1: The first force. Itu yes. Menceritain tentang apa tuh kalau boleh tahu?
2: Itu tuh kayak ada cewek nih yang punya banyak trauma gitu kan. Terus okay. Nanti ada cowok yang dia tuh tanggung jawab banget. Terus beneran kayak cinta suka gitu. Cuman aku suka itu kak, kenapa aku nonton drama itu tuh kayak bener-bener cowoknya itu tuh berusaha nyembuhin trauma-trauma dari si cewek ini.
0: Ih, idaman banget sih.
2: Bener.
0: Jujur.
2: My type.
0: Oh berarti kamu suka nonton dracin ya?
1: Dracin.
0: Ya pun lucu banget.
1: Tapi memang kalau drama Cina ya itu seru sih.
0: Bener.
1: Apalagi sekarang kan banyak ya, mungkin FYP masuk drama Cina.
0: Iya
1: itu
0: kan?
1: Jadi ikut nonton terus sampai selesai
0: iya,
1: tuh.
0: Iya kan sih? Walaupun kadang nih ya kan kalau di Indonesiain tuh kadang mulutnya kan enggak sama kan.
2: Yeah,
0: iya enggak sih?
2: Yeah.
0: Tapi seru ya jalan ceritanya.
2: Iya, itu kayak short drama gitu ya.
0: Heeh, oh,
2: gitu.
0: betul. Oh, lucu banget.
1: Jadi nonton dracin ya.
0: Dracin dan traveling
1: yeah. Tadi. Biasa cewek tuh sukanya traveling.
0: Iya, jalan-jalan kan.
1: Jalan-jalan, yes. Oke, okay, kalau dari Angga.
3: For me now like listening music and paling suka saat ini tuh nongkrong nyobain kopi-kopi di sini.
0: Aduh, culture banget sih Angga.
1: Nongki.
0: Lihat aja dari model rambutnya tuh.
1: Kenapa?
0: Udah kayaknya udah kekinian banget kayak itu semi-semi apa sih namanya?
3: Ini aku potongnya low fat, Kak.
1: Low fat.
0: Iya. Kayak
1: iya. Rendah lemak.
0: Apa ya? Itu daging dong kalau itu dong.
1: Low fat. Low fat ya.
0: Berarti kalau potonganmu apa sih, Des?
1: Aku mediumnya.
0: Middle.
1: Ya. Iya, atasnya low.
0: Oh gitu.
1: Iya, sama-sama fat. Iya. Udah kembar kan ya?
0: Iya, mirip sih.
3: Bisa bedain
0: sampai. Aduh.
1: Oke, jadi listening the music ya. Biasanya musik musik barat,
3: manca
1: atau? Oh iya. Biasanya apa yang lagi didengar?
3: Lana Del Rey.
1: Lana Del Rey, coba aku cariin ya. Nanti bisa diputar.
0: Eh tapi kan di Solo tuh kan banyak banget ya perkopi-kopian gitu kan. Tapi menurut kamu yang paling oke itu daerah mana sih?
3: Ini favorit saya tuh masih Swargi,
0: Kopinya enak banget kan. Bener, dia enak banget ya, apa sih biji kopi itu enak gitu loh.
3: Yang Kastara itu paling aku suka.
0: Oh, oke, okay. Disebutin menunya.
1: emang kamu tahu Tik?
0: Nggak tahu, aku dulu pesannya yang udah nggak penting lah, nggak usah jadi promosi nih kayak begini. Ya i, terus apalagi selain apa sih nge-culture apalagi?
3: Itu
0: dengerin musik
3: ya. Nonton film, main game.
0: Oh ya, okay. Layaknya anak muda lah ya, iya kan. Tapi kalau di kampus nih teman-teman termasuk mahasiswa yang kupu-kupu atau aktif organisasi guys?
3: Enggak, saya aktif organisasi.
0: Oke, okay. Juga dong.
1: Waktu semua, yeah. Satu organisasi?
2: Iya, kita satu organisasi, tapi beda divisi.
0: Oh gitu, apa tuh? Cerita dong.
3: Kalau aku itu di divisi minat dan bakat kak, skill and interest. Jadi itu kayak bikin konten tentang prodi, terus apa lagi ya? Bikin pelatihan untuk lomba-lomba mahasiswa gitu.
0: Oh gitu, berarti organisasinya apa namanya kalau gitu?
2: Formadasi, Forum Mahasiswa Diploma Bahasa Inggris.
1: Oh, jadi memang forum dari prodi ya? Iya,
0: diplomanya prodi, itu ya?
2: Iya.
0: Oke, oke, oke.
1: Oke, terus kalau... Siapa? Keiza. Tadi di bagian apa?
2: Aku di SOSMA, Social and Humanity. Itu tuh kayak misalnya ada, kita tuh ada proker yang ke panti, terus juga bagi-bagi waktu puasa gitu, bagi-bagi takjil. Tapi ini ada program yang diselipin juga, itu Ghost to School, itu baru dilakuin 2 hari yang lalu. Itu kayak kita ngepromosiin prodi baru kita gitu kak. Terus juga kayak for care itu tuh kayak ini kan ada gempa di NTT ya. Itu tuh yang bikin jarkoman buat donasi itu dari divisi aku.
0: Oh gitu. Aduh lucu banget.
1: Oke. Okay. Jadi semuanya aktif organisasi di sini ya dan pintar ngomong semua gitu ya.
0: Iya lagi benar kan?
1: Benar kan?
0: Ya udah cocok lah ya. Udah
1: cocok nanti.
0: Enggak salah kita mengundang kalian jadi narsum guys.
1: Oh betul, yaudah nanti kita lanjut lagi ya teman-teman ya di sesi kedua, karena di hari ini ada 3 sesi, ya bukan hari ini aja sebenarnya, tiap hari, tiap hari 3 sesi aja sampai jam 5 teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen tanya-tanya juga sama teman-teman di sini ya, bisa ke WhatsApp atau di live kita, kalau WhatsApp di 081327866966, kecepatan ya, 081327866966, atau ke live YouTube di RRI Surakarta Live, dan di mana Tika? Satu
0: di
1: lagi.
0: YouTube, tadi TikTok ya?
1: Di TikTok
0: kita di RRI Pro 2 Surakarta.
1: Yes, you.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi yang digas langsung mawush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: Alright, lanjut lagi teman Pro 2 di sesi kedua ya. Dan mungkin ada yang beda dari saya.
1: Iya, kamu kok tiba-tiba ganti kostum sih, Des?
0: Iya, kok muka saya nggak kelihatan ya?
1: Oh iya,
0: tiba-tiba di ini ya.
1: Geser
0: kita agak
1: ya.
0: Geser dulu
1: latih.
0: Oke, aman. Sekarang lanjut lagi teman Pro 2 ya. Bareng Angga dan Keiza. Ini bestie nggak nih?
2: Bestie dikit lah. Kita kalau ketemu masalahnya berantem terus, Kak.
1: Oh, kok bisa? Hati-hati loh kalau berantem terus.
3: Iya,
2: aku udah punya pacar.
1: Udah punya, aduh sedih
0: Angga,
1: banget.
0: Sabar, Angga, mohon bersabar.
1: Angga, gak bermaksud ya Angga.
3: Kenapa ketemu
0: sering
3: maki-maki ya?
0: Oh gitu.
1: Iya, aduh lucu banget.
0: Lucu ya.
1: Aduh, lucu deh.
0: Sering-seringin sama teman-teman Agang seru.
1: Iya betul, jadi kayak pengen mahasiswa lagi deh.
0: Oh gitu, balik lagi.
1: Iya.
0: Teman-teman pindah divisi aja di
1: Pro
0: 2
1: ya sih. Iya, minta dong sama Dinar Pro 2 gitu.
2: Boleh. Kayaknya udah seru sih hari ini kita benar-benar di Pro 2 yang udah setengah hari gitu kayak.
1: Iya kan, seru kan.
0: Harus gini seru.
1: Iya. Biasa tuh Genzi-Genzi kan gitu deh.
0: Oh gitu. Oh.
1: Coba kamu dong.
0: Jadi gimana gitu. Yaudah lanjut lagi ya. Masih membahas terkait aktivitas dari di kampus tuh kayak gimana ya. Maksudnya tadi kan teman-teman di sini semester 5 D3
3: bahasa Inggris.
0: Dan boleh diceritain gak ini how is your campus life guys?
2: Kalau misalnya dari aku itu ya everything's good lah pastinya. Terus ketambahan aku tuh kayak di prodi ini ya khususnya itu tuh bener-bener ngerasa kayak bisa mengeksplor banget. Kayak aku kan suka speaking nih Kak. Nah aku itu udah beberapa kali ditunjuk buat jadi MC gitu. Terus juga teman-temannya tuh alhamdulillahnya tuh kayak cocok sama aku gitu kan. Terus kayak punya ada yang punya hobi yang sama kayak Angga ini tadi kan. Aku tuh suka banget kayak hunting-hunting coffee shop lucu gitu. Jadi kita waktu itu magang di Jogja juga kita tuh sering nongkrong banget gitu loh.
1: Oh iya?
0: Ya, oh jadi
2: kita
0: udah
2: nyari coffee shop gitu.
0: Sempat magang di Jogja.
2: Iya, kita sempat magang di Jogja PMI. Magang industri.
1: Oh gitu.
0: Ternyata. Okay, jadi enjoy ya karena teman-temannya juga cocok.
1: Supportif ya.
0: Iya benar gitu. Tapi kalau untuk masalah kegiatan apa ya organisasi di kampus kayak gimana?
2: Kalau misalnya organisasi di kampus itu ya kalau misalnya dari aku nih Kak, itu tuh kayak semua kerjaan hampir udah pernah aku ini sih kayak misalnya di divisi apa-apa itu tuh aku hampir udah pernah gitu. Tapi lebih seringnya itu di divisi acara gitu. Terus sekarang kan ketambahan buat jadi ketua divisi di Sosma itu kan Kak. Jadi kayak benar-benar harus ngatur tim aku gitu.
1: Oke, berarti kamu termasuk yang aktif juga ya berarti di kampus ya?
2: Iya, lumayan.
1: Oke. Tapi apa sih yang bikin kamu tertarik buat ikut organisasi Keiza?
2: Ya karena itu tadi Kak, aku tuh gak tahu kenapa ya. Mungkin karena dari SMP juga SMA itu tuh aku sering jadi MC. Kayak yang aku kejar tuh cuman itu aja gitu loh. Terus ketabahan tuh selama di kuliah itu tuh aku dapat kepercayaan buat jadi MC itu tadi. Juga pernah seminar nasional itu dari dosennya tuh dari Sydney. Terus aku sama dosen aku ditunjuk buat jadi MC itu tadi. Jadi kayak aku tuh bener-bener di organisasi tuh ngerasa kayak wah bener-bener bisa mengolah kemampuan aku gitu loh.
1: Iya, kayak kamu banget nih.
2: Iya, gitu bener ya. Seperti itu.
0: Udah cocok ya.
1: Oke.
0: Next dari Angga deh.
3: Kalau dari aku kan ini kuliah ini first time ya ikut organisasi karena sebelumnya itu nggak pernah kayak nolak banget gitu kan.
1: Introvert ya kamu sebelumnya.
3: Terus di kuliah ini mak nyoba ikut organisasi. Ternyata seru dan aku pas banget ambilnya kan divisi itu konten-konten itu. Nah itu isinya cuma bercanda doang tapi seru.
1: Oh iya?
3: Kebanyakan bercanda doang karena bikin konten itu kayak seru banget.
1: Iya, benar-benar. Malah jadi fun gitu loh.
3: Fun.
1: Sambil kadang bikin tren gitu ya.
3: Cari-cari tren terus bikin video yang lagi tren itu seru banget.
1: Oke.
0: Tadi disebutkan no lab. Emang no lab waktu
3: ya, SMA itu ya enggak. SMP sih paling no lab sih. SMA sudah mulai
0: definisi no lab tuh kayak gimana, guys?
3: Iya kayak pulang sekolah, pulang sekolah itu nggak main dulu langsung pulang gitu, sering nongkrong itu nggak pernah nongkrong.
0: Gitu. Sama dong dulu berarti kan aku pernah
1: kita
0: juga.
1: Kita semua no-lab ya.
3: Jadi cuma di rumah main cuma di rumah nonton film aja.
0: Tapi by the way, no-lab ini Inggris apa guys?
1: No-lab ini Inggris.
0: No life. Jadi no lab gitu ya. Kalau ini no lab.
1: No lab gitu kan.
0: Jauh banget gitu ya.
1: Betul. Tapi kan teman-teman udah semester 5 ya. pas awal dari SMA ke kuliah tuh survive-nya susah gak guys?
2: Kalau buat aku tuh nggak begitu susah sih kak, karena kebetulan juga aku tuh kan emang aslinya tuh kan dari Pekanbaru ya. Terus tuh aku tuh dari SMP itu tuh mungkin karena udah saking ambisnya, aku tuh emang pengen banget buat di apa tuh namanya universitasnya itu tuh yang ada di Jawa dan universitas yang lumayan terlihat gitu ya.
0: Lagi-lagi itu.
2: Ya, terlihat gitu. Nah,
0: yeah, yeah.
2: Terus aku apa namanya bujuk orang tua aku supaya gimana caranya aku tuh pengennya tuh SMA tuh di Jawa biar tahu culture-culture di Jawa gitu, kayak ngomong bahasa Jawa terus pokoknya tentang culture-culture Jawa gitulah, biar kalau misalnya besok nih aku temenan sama orang Jawa kuliah di Jawa tuh kayak nggak kaget, kayak nggak lola sama bahasanya gitu. Jadi aku tuh SMA-nya tuh di Pacitan tau nggak kak, jadi my parents tuh di Sumatera semua.
1: Oh gitu, berarti kamu nomaden ya agaknya. Berarti udah terbiasa jadi anak rantau dong?
2: Iya, udah terbiasa kok.
1: Oh alah gitu. Anak kos okay, udah, baik dari dulu udah ngekos?
2: Iya, jadi aku gak ada homesick-homesicknya gitu. Tapi kalau di Pacitan dulu aku sama ini sih, sama aunty aku.
1: Oh, sama saudara gitu ya. Oh I see, oke.
0: Ternyata udah ngerantau dari dulu.
1: Iya benar, udah pro lah ya.
0: Nah, tapi masih ngomongin campus activity ya. What is your favorite campus activity guys? Dari sekian banyak kegiatan, apa yang menjadi favorit?
1: Jajan mungkin.
0: Jajannya, ya elah jajannya.
3: For me itu kayak tugas kelompok bareng.
0: Oke, bisa.
3: Otomatis kan kalau ngerjain harus ke mana gitu kan, nggak bisa anu, nah itu paling seru.
0: Ngopi gitu ya.
3: Berkedok nugas.
1: Berkedok nugas, iya lagi. Pokoknya yang penting di luar aja ngerjainnya ya kan.
3: Seru banget itu. Okay.
0: Tapi nah kalau untuk nugas seorang mahasiswa itu pernah yang sampai begadang?
3: Pernah kak. Itu dulu pas ngerjain. Disuruh dosen bikin konten, bikin video dari Miss, itulah dari dosen saya tuh kan, bikin video kayak apa ya, kayak pekerjaan di kantor gitu, acting kita gitu. Nah itu Ki, itu aku ngedit video di UMS, di copy number UMS itu sampai jam 1:30 pagi.
1: Wow.
0: Jadi menurut kalian seorang mahasiswa berat gak sih?
3: Berat tapi seru
0: kan? Berat tapi seru ya?
1: Iya
0: ya,
1: sih.
3: Berat kita enjoy gitu mencarinya, gak kayak tertekan gitu.
0: Iya. Oke.
1: Pokoknya nikmatin aja lah guys, ya kan? Selagi mahasiswa. Menurut aku sih paling seru tuh mahasiswa sih malahan.
2: Benar.
1: Kayak iya kan bisa explore anything gitu loh kalau udah kuliah tuh. Udah seru banget. Oke deh. Ntar kita bahas lagi ya teman-teman ya. Masih ada satu sesi teman pro 2. So buat kamu yang mau tanya-tanya, yang mau apa namanya mau sharing juga,
0: sharing
1: di TikTok,
0: juga boleh.
1: Di live boleh banget. Tapi kita baca dulu kali ya komen-komen yang ada di TikTok kita. Katanya dari Kak Wawan Transport. Oh tadi ngomongin suar-suar itu ya.
0: Oh iya.
1: Kita nggak di-endorse jadi jangan disebut lagi ya. Terus ada dari ada yang request lagu juga dan nanti, dari Dista. Katanya ini hostnya kompakan banget pakai hitam-hitam.
0: Oh jelas. Kita
1: ya kita selalu kompak ya Des.
0: Yes. Kita kompak.
1: Yes, benar. Thank you ya teman pro 2 ya, dan buat yang ada di WhatsApp. Oh, nanti kita bacain deh pertanyaannya ya.
0: Dan nanti mungkin di YouTube juga kita cek ya.
1: Boleh.
0: Oke.
1: So stay tune terus teman pro 2 on Pro FM. See you.
0: Teman terbaik kamu.

0: Oke, di sesi terakhir tidak terasa ya teman Pro2, sudah sesi terakhir aja. Saya ketutupan ya.
1: Nggak kelihatan ya.
0: Kita masih membahas terkait campus activity, hobi juga dari teman-teman di sini. Tadi sudah cerita banyak juga ya.
1: Yes.
0: Hobinya teman-teman tuh adalah ya rata-rata yang fun ya pastinya.
1: Betul.
0: Ya. Traveling, listening music, watch the movie ya, dan lain sebagainya ya. Tapi untuk yang agak serius dikit lah, selama kalian di kampus ya, semester 5 ini, ada gak tantangan terbesar kalian? What is your biggest challenge, guys?
2: Kalau for me itu tuh, my biggest challenge itu tuh, karena kan sebenarnya masuk ke prodi ini tuh anggap kata kepepet ya kak, karena mandiri ya.
0: Oh gitu, oke. Okay.
2: Jadi kayak aku tuh belum, hati aku tuh kayak belum yang 100% mau ke prodi ini. Jadi kayak aku tuh harus belajarnya tuh ekstra banget, ngejar sama temen-temen yang emang interest di prodi ini dan udah bisa banget gitu. Jadi aku harus bener-bener ngejar mereka banget gitu buat belajarnya.
0: Oke. Tapi iya, so far bisa ya ngejarnya.
2: Alhamdulillah bisa survive di sini.
1: Keren. Asik. Udah sampai semester 5 berarti udah survive
0: udah,
1: ya.
0: Udah.
1: Betul.
0: Oke, kalau dari Angga?
3: Kalau aku kan dulu pengennya di sastra Inggris UNS ya. Nah itu nggak keterima katanya di D3. Nggak apa-apa lah, caranya aja kan.
0: Oke.
1: Sedih banget kayaknya nggak.
3: Iya. Pengen jadi, awalnya tuh pengen jadi penerjemah juga. Tapi setelah masuk di D3 ini, wah nggak jadilah. Kenapa? Kira kan nerjemahin itu, ya udah nerjemahin gitu.
0: Iya.
3: Ternyata ada 18 teknik nerjemahin.
1: Oh iya.
3: Dan itu susah banget.
0: 18 tekniknya ya untuk
1: ternyata di dalam penerjemah itu ada lagi teori dan sebagainya. Wow.
0: Dan itu yang membuat tidak jadi.
1: Mengurungkan niat ya.
3: AUA mundur aja.
1: Jadinya plannya mau apa?
3: Plannya itu ya apa ya?
0: Tour guide tadi ya.
1: Oh iya, iya sih.
0: Tapi
1: kamu kayaknya suka jalan-jalan deh, Angga. Iya kan?
3: Iya, makanya disuruh di depan komputer terus tuh malas rasanya.
1: Iya benar sih. Suka yang entertain ya berarti ya. Oke.
0: Tapi kalau untuk penerjemah tuh, maksudnya nantinya penerjemah yang kayak gimana sih?
3: Kalau di prodi kita itu ada penerjemah tulis gitu, penerjemah tulis sama subtitle di film gitu.
1: Oke.
0: Oh yang kayak gitu-gitu.
1: Iya.
0: Oke, tapi banyak ya sebenarnya penerjemah gitu ya.
3: Iya.
0: Tapi semua penerjemah itu pasti mempunyai 18 teknik itu tadi.
3: Itu yang tertulis
2: lah. Iya, itu tuh yang tertulis. Juga yang susah itu kayak idiom-idiomnya gitu loh kak. Itu tuh yang paling lumayan ribet sih menurut kita.
1: Oke.
0: Baiklah.
1: Wow,
0: siap. Tapi ya tetap
1: jalani
0: survive
1: aja ya,
0: ya
1: guys ya. Ntar juga gak berasa kelar kok.
0: Iya,
1: ya
0: kelar dan
2: iya, habis ini kita kelar.
0: Oh, iya
2: kan ini
0: juga.
2: Semester 5, semester 6, 6 TA.
0: Betul, iya ya.
1: Oh iya. Benar-benar. Dikit lagi perjalanan
0: nanti,
1: kalian ya.
0: Iya. Nanti kangen loh, bakal kangen.
2: Iya, kita udah kangen.
0: Udah dilama-lamain aja. Dilama-lamain ini.
1: Tapi teman-teman kan habis ini, habis magangan skripsi kan?
2: Iya.
1: TA ya?
2: Iya.
1: TA-nya apa?
2: Ya dari laporan kita magang di sini itu kak.
0: Oh gitu.
1: Seru dong.
2: Iya seru.
1: Jadi nggak sesusah itu ya, tuh nggak tahu sih.
0: Susah juga pasti ya.
1: Tapi maksudnya laporan atau kayak topiknya dari magang ini?
2: Topiknya dari magang ini.
1: Paham.
0: Oke, jadi bisa dicicil saat magang dong.
1: Iya.
0: Biasanya nyicil atau gimana?
2: Kalau bahannya udah kekumpul semua itu bisa sih kak, kayak bab 1, bab 2 gitu kalau nggak salah kata dosen aku.
1: Oke, seru ya. Di sini banyak kok yang topiknya Pro2 ya.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Kamu nanti, juga kan?
1: Iya, aku juga ntar aku kasih teman-teman deh.
0: Oh gitu.
1: Kayak bagus aja skripsinya.
3: Bisa
1: ya, tapi bisa sharing lah ya nanti ya. Seru banget, aku jadi kangen kuliah jujur.
0: Ya udah kuliah lagi lah, kan bisa.
1: Bisa sih, tapi pasti beda enggak sih vibes-nya kalau
0: mungkin beda.
1: Nanti S2
0: beda.
1: Ya.
0: Okay. Coba kita ke WhatsApp dulu deh, ada siapa nih?
1: Hampir lupa lagi kan.
0: Oke. Okay.
1: Di WhatsApp ada dari Aksan. Ini teman magang juga ya, teman Pro2 ya. Katanya halo kak, izin bertanya ke Narsum. Katanya kuliah di D3 Bahasa Inggris UNS tuh seru gak sih? Penasaran banget katanya.
2: Oke, kalau dari aku sih pasti seru banget. Terus apalagi dosennya tuh juga chill-chill gitu. Teman-temannya juga oke-oke. Ada yang sehobi, ada yang bisa diajak nge-culture, hunting coffee shop
1: Seru ya?
2: Seru.
1: Oke.
0: Kalau
1: dari Angga?
3: Seru juga sih kak, itu karena yang paling bikin agak tenang itu dosennya, gak ada yang killer. paling ada yang killer dikit lah.
2: tegas.
0: Oh, tegas.
2: Iya, cuma tegas ya.
0: Tegas,
3: okay. Dosennya kayak Genzi gitu.
0: Oh, gitu seru dong.
2: Iya, seru banget.
1: Iya, masih... ya, tapi
3: seru itu.
1: Iya, ya, betul. Tapi aku juga pernah lihat teman-temanku yang prodinya tuh Sasing, PBI yeah. gitu-gitu loh. Tuh dosennya tuh seru-seru tahu. Emang iya ya?
2: Iya, seru-seru semua, Kak. Terus ada yang dosen aku tuh yang bikin aku excited buat mempelajari kayak tentang public speaking tuh, ada namanya Mr. Albert. Itu beliau itu MC kondang banget. Terus teknik ngomongnya itu tuh bener-bener bagus banget. Dari situ aku kayak termotivasi, ah pengen deh kayak beliau gitu.
1: Iya sih, emang kalau Keiza jiwanya kayaknya MC banget ya. Keren.
0: MC-able.
1: Ya, suaranya MC-able. Betul. Oke, kalau untuk plan kedepannya nih guys, kalian pengen seperti apa sih? Atau cita-cita kalian apa sih guys?
2: Kalau aku tuh, gambaran aku dulu tuh emang pengen banget Kak buat jadi penyiar atau yang kayak terjun di public speaking gitu sih Kak. Kalau aku ya gitu. Cuman waktu itu sempat ada kepengenan, kita kan di prodi itu kan dapat praktik kayak ini ada film barat nih, kita tuh jadi subtitlenya gitu, subtitlingnya gitu. Jadi kayak ada film, terus kita yang bikin terjemahannya gitu-gitu. Kayak keren gitu, ntar entah kita itu kerjanya di Netflix. Karena kan ada kan cutting aku tuh kerja di Netflix juga gitu. Ya agak termotivasi, cuman lebih pengennya tuh di dunia public speaking gitu sih kakak-kakaknya gitu.
1: Ntar boleh. Regenerasi nanti Keiza dan teman-teman lainnya juga boleh. Ya kan? Kalau Angga gimana nih?
3: Kalau aku sebenarnya juga pengen di speaking kayak gitu. Tapi kan makanya saya pilih RRI
0: gitu.
3: Untuk mengamplify
1: skill
3: speakingnya.
0: Ya makanya di Pro 2 aja nanti minta.
1: Iya betul. Soon ya. Bulan depan minta di Pro 2 gitu.
0: Double job lagi.
1: Kasian dong guys. Jangan ya. Banyak ya kerjanya ya. Oke.
0: Nah, tapi kalau untuk kesibukan kan masih ikut organisasi?
2: Iya, masih.
0: Oke, terus ini magang juga aktif organisasinya?
2: Iya, masih.
0: Sibuk dong ya.
2: Iya, lumayan.
0: Gimana?
2: Jadi kayak harus pintar-pintar manage waktu aja sih, kayak untuk rapat gitu.
0: Iya, ya. How do you manage your time?
2: Kalau aku sih priority aku lebih ke magang ya Kak, karena apalagi ini untuk TA. Jadi yang aku prioritaskan dulu magangku. Jadi nyelesain buat tugas magang, terus magang kayak jam-jam magangku. Habis itu baru kalau misalnya ada rapat, kalau rapat itu kan kebanyakan malam. Nah, itu baru rapat terus. Tapi aku juga sempat waktu itu di-spend buat magang sih sehari. Oh, iya? Jadi kerjaan aku lumayan agak bertumpuk ya itu. Gitu. Cuman enggak keberatan sih, kayak masih bisa okay lah jalan gitu.
1: Udah bisa berarti ya manage waktu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Keren.
0: Oke, kalau Angga?
3: Kalau aku manage waktunya tuh enggak ngikut kegiatan organisasi dulu. Jadi fokus ke magangnya dulu. Karena kan sebelumnya kalau enggak makan aku biasanya ikut jadi perkap lah di di apa namanya? Di proker divisi lain gitu. Biasanya aku ikut jadi perkap gitu. Karena sekarang enggak dulu.
0: Berarti off dulu ya.
3: Iya.
0: Jadi fokus ini aja, ini aja.
1: Iya sih.
0: Oke. Sama nongkinya.
1: Itu jangan ketinggalan ya itu ya nongkinya.
0: Oke. Jodoh, ternyata udah jam 5 lebih ya teman-teman ya. Tidak berasa kan ya? Enggak berasa ya? Seru enggak?
2: Seru banget, mulai.
1: Pasti ketagihan kan?
2: Iya.
1: Oke, next kita ngobrol lagi ya. Makanya bulan depan di Pro 2.
2: Yes.
1: Tetap ya. Tetap briefingnya itu terus ya.
0: Oke deh
1: teman Pro 2.
0: Ada pesan dulu enggak nih?
1: Iya kan. Last question. Betul.
0: Ada pesan enggak buat teman Pro 2 gitu? Pengen nyampein apa nih? Biar mungkin sesama anak muda harus semangat itu gimana guys?
1: Kasih quotes of the day kamu dong.
0: Yes.
2: Oke, buat teman-teman yang misalnya udah terlanjur terjun apalagi ke jurusan yang enggak kalian pengenin, jalanin aja, survive semaksimal mungkin. Insya Allah besok pasti kalian bakalan ada jalan buat bakalan nemuin fashion kalian.
0: Yeay. Oke. Jalanin dulu aja.
1: Jalanin aja gitu.
0: Angga?
3: Apa ya, aku bingung gitu.
0: Apa, bebas. Mau kasih pesan semangat ke teman-teman terkait apa yang sudah dilewati, dilalui sama Angga sebelumnya tuh kayak gimana gitu kan?
3: For me, for now, industri ekonomi jangan boros deh.
0: Oke.
3: Karena saya boros banget ini akhirnya.
1: Oh, wow. Iya, iya, sih. Jangan, masalah anak muda kok iya. Itu ya.
0: Berpesannya jangan boros, tapi dirinya masih nongki terus.
1: Itu sebenarnya remind ke diri sendiri sih lebih tepatnya ya. Iya kan?
0: Oke,
1: terima kasih guys. Banyak ke Iza dan Angga sudah ke Pro 2 juga ya, kita sharing-sharing bareng. Nanti next misalnya ada pengalaman baru lagi, boleh banget sharing ke sini ya.
0: Okay. Yo, okay. Dan pastinya teman Pro 2, kita masih lanjut lagi bareng Detik di sore hari ini sampai jam 7 malam nanti ya. Masih lama, enggak apa-apa teman Pro 2. Boleh request lagu atau mau curhat aja di WhatsApp di mana Tika?
1: Di 081-327-86966.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemudi kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Abdul Muiz.
1: Kuatmu, kuat untuk kamu.

0: receh gak apa-apa?
1: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh, rusak-rusakin dompet aja sih.
2: Receh gak apa-apa mbak, gak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana mas?
2: Arah ngidul mas, ngidul nyuwun tulung.
3: Siap bos.
2: Makasih ya mas.
1: Ya ternyata ada tukang parkir, untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

0: Balik lagi teman Pro 2 pastinya di Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, tadi kita udah English Corner Pro 2.
1: Kenapa kayak gitu?
0: Udah English Corner Pro 2 dan sekarang kita udah ada di Socher lagi teman Pro 2 ya.
1: Yo,
0: kita
1: bacain
0: WhatsApp dulu deh buat teman Pro 2 yang sudah menyapa kita. Ada dari Kaninda yang bilang katanya kasih info Deswa dan Antika.
1: Yo,
0: malam ini lagu debutnya Kezi Stefani Pelan-pelan Saja dan Just Flow X BCL Terpesona rilis jam 12 malam.
1: Okay.
0: Besok aku mau request lagunya mereka berdua ya.
1: Boleh.
0: Siap.
1: Boleh
0: thank
1: dong.
0: You ya Kaninda. Sama request lagu Medra 100 Hidup Lagi.
1: 100 Hidup Lagi. Okay.
0: Thank you Kaninda. Lanjut lagi ya Des ya.
1: Yes.
0: Dari Kak Yuram Rinaldo, request lagu judulnya Anji Menunggu Kamu.
1: Oke, Anji okay. Menunggu Kamu. Mm-mm. Coba kita cek dulu.
0: Cek dulu ya.
1: Anji
0: thank you ya
1: kamu.
0: Kak Yuram udah request, God bless you juga buat kamu.
1: Alright.
0: Lanjut lagi dari Marisa.
1: Marisa.
0: Yes. Mm-mm. Katanya Kak boleh nggak sih aku mau curhat?
1: Wih, curhat apa nih? Boleh dong.
0: Iya, tapi gimana nih kita bacain gak nih curhatannya? Gak sih, cuman katanya lagi dilema aja soalnya pacarnya tuh cuek katanya.
1: Oh,
0: kata gini, Haika aku mau request lagu dong, pacarku tuh jujur sekarang cuek banget sama aku dan udah 2 minggu dia berubah. Menurut kakak gimana, pertahanin atau enggak? Gimana Des, menurut kamu Des, POV kamu
1: aduh,
0: Des sebagai
1: gimana
0: cowok?
1: Gimana ya kok susah ya? Harusnya POV sebagai cewek gak sih?
0: Oh iya ya, benar juga sih.
1: Kok POV gini, sebagai cowok?
0: Kamu POV cowok tuh kenapa kok cuek gitu?
1: Kalau cuek
0: jujur aja, realistis aja. Tega-tegaan aja kita.
1: Aduh. Mungkin karena lagi banyak pikiran itu bisa membuat bukan cuek hanya sama pacar aja ya, sama pasangan tapi sama semuanya. Mungkin bahkan cuek sama perawatan diri juga mungkin ya.
0: Oh
1: sama,
0: iya.
1: Ya entah. Ya gitulah, bingung juga.
0: Paham.
1: Ya kayak mungkin kayak gitu sih kalau cowok cuek. Tapi bukannya kalau cowok tuh memang cenderung lebih cuek ya?
0: Iya sih, emang iya.
1: Iya. Nah ini cueknya kayak gimana?
0: Ya cueknya gimana nih Marisa? Kalau soalnya aku juga ada cowok, dia cuek.
1: Cowok deh.
0: Ada, dia udah cowok. Aku ada cowok.
1: Oke, okay, kamu cuek. Ada cowok.
0: Tapi
1: okay.
0: Iya, bahkan terus? Ke akunya sendiri aja tuh juga cuek gitu lah. Jadi kayak ya udah, tapi karena emang itu sifat dia asli, jadinya aku ya udah aja gitu.
1: Yeah,
0: oh emang kayak gitu dia cara bukan cuek sih, lebih ke cara mengekspresikannya tuh nggak ekspresif.
1: Kurang
0: gitu.
1: Ekspresif gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya gitu sih Kak Marisa.
1: Tapi memang ada orang yang kayak begitu.
0: Benar. Nah, oh ini loh dibalas nih sama Marisa
1: gimana?
0: Katanya bacain Des.
1: Kamu aja. Aku juga gak tega.
0: Katanya HP-nya tuh akhir-akhir ini lagi gak boleh disentuh kak sama aku.
1: Wah.
0: Gitu. Aduh.
1: Aduh. Kayak teringat sesuatu gitu ya. Kayak udah ada nih yang sering ya kayak gitu.
0: Iya nih. Iya kan Kak Marisa aku juga sempet tuh kayak
1: kenapa
0: gitu
1: ya?
0: Ke pasangan aku.
1: Kenapa
0: kayak,
1: ya?
0: Aku cuman megang HP-nya dia terus dia bilang kayak aku aja gak pernah megang HP kamu gitu masa.
1: Oke. Okay. Dame banget ya. Dame.
0: Gitu. Tapi kadang mungkin karena ya kalau kita positive thinking mungkin emang he have a privacy
1: mungkin
0: privacy place ya mungkin ya. Tapi kalau kita pikir negatif ya mungkin ada sesuatu yang terjadi
1: mungkin juga.
0: Tapi saran dari aku coba kulik dulu deh kenapa dan apa yang terjadi sama kalian berdua, bukan sama dia aja tapi apa yang terjadi sama kalian berdua gitu. Kalau kamu gimana?
1: Kamu Des? Kayak mungkin dilihat dulu sebelumnya tuh apakah dia orang yang ceria atau memang udah cuek dan tiba-tiba berubah drastis itu. Nah ingat-ingat lagi di sisi itunya kayak saat transisi dari ini ke
0: dari gak cuek ke cuek itu juga bisa tuh jadi kelihatan gak sih kira-kira
1: ini kira-kira kenapa nih pikir-pikir dulu, ingat-ingat dulu gara-gara apa nih gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, mungkin kayak gitu dulu sih.
0: Yes, katanya request lagunya Meiska yang Hilang Tanpa Bilang. Aduh,
1: Hilang Tanpa Bilang
0: sih.
1: Oke boleh lah. Ini sedih-sedih ya.
0: Itu sedih-sedih. Hari ini sedih-sedih. Kenapa sih teman Pro 2 melo banget.
1: Gak apa-apa ya. Nanti aku puterin abis azan kali ya. Karena abis ini kita jeda atau break dulu azan maghrib. Pukul berapa Tika?
0: Kita cek dulu ya Desva.
1: Iya yeah, biasanya 17.40
0: sih. Kita cek dulu biar tidak salah.
1: Betul.
0: Jadi nanti teman Pro 2 bisa sambil persiapan juga. Kalau mau, kalau untuk yang menunaikan isoma ya teman Pro 2 ya. Ini tanggal berapa sih?
1: Ini kenapa April, mohon maaf. Itu April lah ya.
0: April ya. Ini lah April ini loh, ya. aku klik April yang keluar apa?
1: Lah ini loh, lah ini loh.
0: Ini
1: lah
0: iki loh. Iya, betul. Gitu. Ya, sambil, yes, apa this?
1: Kurang lebih jam 17.40 42 nanti kita azan break maghrib dulu.
0: Benar.
1: Dan pastinya aku bakalan puterin lagu-lagu yang enak aja buat
0: betul
1: kamu di sore hari ini. Jadi
0: pokoknya
1: stay
0: buat,
1: aja ya.
0: Yes, tadi buat Kak Marisa juga semangat terus lah. Jangan terlalu dipikirin, pokoknya enjoy aja ya.
1: Yoi.

0: 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka. Alah, ntar juga mageran lagi paling.
1: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
0: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
1: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif, bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
0: Bener juga ya, berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
1: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan

juga anak-anak. Dampaknya juga nggak main-main loh. Privasi dirampas, traumanya pun nggak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
0: Yo, teman Pro 2.
2: Masih bareng sama Detik.
0: Deswa dan Atika.
2: Di sore ceria kali ini teman Pro 2. Yes. Dan pastinya abis ini kita lanjut lagi ya ke segmennya Batik. Seperti biasa aja, bahas tingkah dan karya anak muda. Kita bakal kasih info atau pembahasan yang seputar anak muda aja teman Pro 2. Tapi sebelum itu, kita ke WhatsApp dulu.
0: Kita baca WhatsApp dulu dari Kak Timothy.
2: Yoi, Timothy.
0: Yang katanya kasih info. Halo, gini, selamat malam Mas.
2: Ya, malam.
0: Di Jogja dan Pangandaran ada gempa skala 4.7.
2: Wow. Oke. Ini informasi infonya ya. Apakah? Kemarin abis NTT.
0: Iya.
2: Terus sekarang ini Jogja barusan dan... banget di Jogja sama Pangandaran nih ada gempa bumi. Aduh, mungkin bisa berhati-hati ya teman Pro 2
0: yang
2: mungkin.
0: Please be safe ya teman Pro 2.
2: Betul, yang ada di daerah sana gitu ya yang sudah disebutkan. Atau ada keluarganya juga di sana.
0: Bisa.
2: Ini cukup ini ya, skalanya 4.7.
0: Lumayan gede juga ya. Jadi buat kamu yang lagi di Jogja ataupun di Pangandaran, stay safe dan tetap jaga-jaga aja teman Pro 2. Ya nanti takutnya... Jangan sampai ada gempa susulan ya teman Pro 2 ya.
2: Ini juga ngirimin gambar tadi ya.
0: Jam berapa?
2: Jam 2.
0: Ya sudah, itu pasti udah dibaca sama penyiarsi. Ngadi-ngadi nih anak, sumpah.
2: Ya kan aku cuma bilang tadi ngirim gambar. Aku kira tuh gambar saat gempa. Ini maksudnya
0: karena dia blur gitu.
2: Iya, karena blur. Aku kira ngefoto sambil goyang. Ini kan gempa. Tapi kamu udah pernah ngerasain gempa?
0: Udah lah, kan 2006 ya? Itu kan berasa banget.
2: Iya juga di Jogja. Jogja ya.
0: Iya, sampai aku dievakuasi. Sampai ke tempat pengungsian.
2: Oke.
0: Okay. Itu karena di depan rumahku aspalnya tuh roboh. Belah gitu.
2: Retak loh. Gitu
0: retak,
2: ya.
0: Iya, retak.
2: Terbelah, terpecah.
0: Betul.
2: Belah.
0: Dan saat itu aku masih bayi. Aku itu lagi ngedot. Terus mama aku tuh kan mau dievakuasi lah kita semua ya, karena kan bener-bener wah parah lah gitu. Lupa lah kalau ada masih ada bayi, masih ada aku yang ketinggalan di dalam rumah.
2: Oh gitu.
0: Iya. Wow. Terus ya udah aku dibawa dengan bonekaku itu. Ada boneka sama sekali, ada boneka Piglet. Dia nemenin aku di saat aku bayi. Ya saat gempa itu juga dia nemenin
2: sekarang
0: aku.
2: Sekarang masih ada?
0: Masih.
2: Wow.
0: Keren
2: bawa
0: kan?
2: Dong.
0: Di Jogja.
2: Oh,
0: agak malu sih mau bawa ke kos.
2: Iya, tapi ya mungkin aku juga pernah, seingat aku, tapi agak kabur ya maksudnya.
0: Oh,
2: terkait
0: kabur
2: kenangan,
0: tuh, Des?
2: Bukan, terkait kenangan di saat gempa, aku pernah ngerasain gempa tuh agak kabur-kabur gimana.
0: Okay.
2: Kayak kabur-kaburan.
0: Karena kabur-kaburan.
2: Kenangannya kabur-kaburan, ya ampun.
0: Agak
2: atau jangan,
0: enggak gitu ya.
2: Iya, apakah di tahun yang sama ya saat gempa itu ya? Kan itu juga luar biasa
0: itu
2: kan.
0: Itu viral banget sih.
2: Luar biasa kan. Dan itu aku lupa, aku saat di mana? Di Magelang atau di Solo?
0: Oh, iya.
2: Kayaknya berasa gitu kan.
0: Umurmu 4 tahun ya? Aku 3 tahun, kamu 4 tahun berarti.
2: Iya.
0: Iya kan?
2: Iya, benar-benar.
0: Masih kecil masih ada sih kan,
2: Des? Masih ingat gak sih?
0: Iya, dan itu serem banget, cuy. Aku masih kebayang sih jujur. Walaupun aku 3 tahun masih kecil ya, cuman ya kebayang aja karena itu gede banget gempanya.
2: Iya. Semoga dijauhkan lah ya teman Pro 2 kita semua dari bencana-bencana alam yang ada. Kalaupun kita mendapati atau merasakan ya entah gempa atau apa, ya bisa langsung amankan diri daripada harta ya.
0: Iya itu kan? Benar dan ini juga penting arsip-arsip gitu.
2: Oh iya juga.
0: Dulu tuh aku ada matkul komunikasi bencana Des. Ternyata hal yang
2: nah gimana tuh? Gimana? Ini kita berguru ya.
0: Enggak juga.
2: Coba gimana?
0: Kayak itu deh yang lagi viral tuh loh.
2: Apa?
0: Ajarin guru, tolong guru gitu-gitu. Ada soal di TikTok.
2: Oh, iya.
0: Jadi aku ada matkul namanya komunikasi bencana. Ternyata selain emang kita yang penting nih fisik itu arsip-arsip juga penting.
2: Iya, betul.
0: Gitu. Jadi
2: betul.
0: Ya, kalau bisa nih dari sekarang nih arsip-arsipan tuh dijadiin satu gitu.
2: Betul, ya betul. Sih.
0: Jadi kalau someday amit-amit ada apa-apa tuh udah tahu nih.
2: Langsung tinggal ngambil satu ini aja gitu
0: betul,
2: kan.
0: Gitu.
2: Mungkin koper kayak dikasih dalam koper. Jadi kalau ada apa-apa langsung berangkas berat ya.
0: Berangkas yang jangan
2: mini
0: yang
2: gede, aja ya.
0: Yang kecil.
2: Yang mini.
0: Yang di Askono.
2: Loh. Kok gitu.
0: Kok nyebut.
2: Yang mini aja. Ya, ya gitu. Kalau enggak ya pokoknya apapun tempat yang buat nyimpen arsip-arsip penting jadiin satu, jadi suatu
0: Bener.
2: Saat kita membutuhkan atau ada apa-apa ya. Tuh juga ya udah kita tahu tempatnya tuh. Dan kita bawa set gitu
0: yes.
2: aja.
0: Dan biar identitas kita tuh terjaga, teman-teman.
2: Iya, iya.
0: Gitu. Ya pokoknya buat teman-temanku yang di Jogja juga dan buat warga-warga Jogja dan Pangandaran pastinya, semoga gak ada gempa susulan ya dan tetap baik-baik aja di sana.
2: Amin, amin.
0: Oke deh, habis ini teman produser kita langsung lanjut ke segmen Batik, Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda yang pasti kita kasih informasi seputar anak muda dan semuanya. Kamu lagi di segmen Batik.
3: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
3: Bareng Desva.
0: Atika juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Mungkinkah kita akan bersama? Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
2: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami?
0: Lestari Merdu, Afgan.
4: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
5: Firasat, ku ingin kau tercapai pula.
0: Kau, Glenn Fredly.
6: Kau, bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
7: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
8: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita, Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
9: Susah lupakanmu.
8: Cinta sia-sia, Nisrina Arija.
10: Kita telah habis sia-sia.
8: Risau, Ati CB.
11: Tinggi apa kita mampu mendaki?
8: Bila, Raisa.
12: Tak dapat ku pungkiri, aku masih.
8: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
13: Sedia aku sebelum hujan,
8: ku ingin, Ruth Sahanaya.
14: Ku ingin bersama-sama.
8: Teganya Kau, Liodra.
15: Kau sebut namanya saat
8: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
16: Aku bukanlah untukmu.
8: Bawa dia kembali, Mahalini.
17: Bawa dia kembali bersamaku.
8: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Oke, teman Pro 2, di Batik kali ini kita mau kasih informasi seputar film di China, teman Pro 2.
1: Oke, filmnya ke China ya.
0: Benar. Jadi di China nih teman Pro 2 ada film namanya New Lie.
1: New Lie.
0: Heeh.
1: Gimana sih bacanya?
0: New Lie gitu lah ya.
1: Oke.
0: Nah, jadi film New Lie ini awalnya tuh ternyata banyak yang ngehujat teman Pro 2.
1: Wow.
0: Iya, tapi nih ya,
1: Kenapa?
0: Dia tuh bahkan dari hujatan sekarang tuh menjadi miliaran, Des.
1: Oh gitu.
0: Dari hujatan tersebut, jadi miliaran.
1: Filmnya rame nih.
0: Mm-mm.
1: Menghasilkan miliaran.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Okay. Sampai film New Lie ini meraup 45,2 miliar setelah viral. Keren ya teman Pro 2 ya.
1: Sekarang apa-apa kalau viral tuh menguntungkan ya.
0: Bener.
1: Maksudnya
0: setuju.
1: Bisa di inilah cuan-cuan gitu ya.
0: Bener. Sempat dirujak netizen nih teman Pro 2 film New Lie ini karena katanya kualitas animasi dan ceritanya tuh dianggap buruk. Tapi film animasi Cina New Lie justru berubah menjadi fenomena box office loh teman Pro 2.
1: Oh, okay.
0: Dirilis pada 5 Agustus 2026, film ini nyaris tidak dilirik. Dalam 10 hari pertama, New Lie hanya menjual kurang dari 300 tiket dengan pendapatan sekitar 7.700 yuan.
1: Oke.
0: Nah, namun ejekan dan meme di sosial media nih teman Pro 2 di Cina ya justru membuat film ini jadi viral nih. Bener tadi ya, yang awalnya dihujat tapi ternyata akhirnya viral juga gitu kan. Rasa penasaran netizen setelah mereka ngehujat dan lain sebagainya teman Pro 2, ternyata netizen kepo juga gitu. Dan akhirnya mendorong penjualan tiket hingga pendapatannya melonjak menjadi jutaan yuan nih teman Pro 2.
1: Kita juga bisa belajar dari film ini ya. Walaupun mungkin ada sisi buruknya, tapi dari sisi buruk itu tuh membuat ya
0: ada hikmahnya ya.
1: Betul. Bisa apa ya, menguntungkan
0: betul,
1: gitu loh, dari sisi
0: iya.
1: buruk itu. Jadi enggak selamanya buruk tuh selamanya buruk gitu.
0: Iya.
1: Gimana
0: betul.
1: Sih?
0: Sesuatu yang buruk
1: ya,
0: enggak selamanya
1: buruk.
0: Buruk
1: enggak selamanya buruk. Ternyata bisa juga dari hal buruk bisa menjadi hal baik.
0: Yes, benar banget.
1: Nah, yang bikin film ini makin menarik, New Lie ini digarap hanya oleh 2 orang aja teman Pro 2. Dua orang, bayangin.
0: 2 orang aja, ya ampun kok bisa garap film 2 orang gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, iya. Dan menariknya ini ada Xin Yu Meng dan Sun Li Fang. Ini adalah kayaknya Sun Li Fang ini ibunya kalau gak salah ya.
0: Okay.
1: Dan keduanya ini menghabiskan sekitar 5 tahun untuk mengerjakan film tersebut dengan sumber daya yang sangat terbatas. Meski dibuat secara independen, New Lie ini akhirnya ikut bersaing ya di box office China dengan film blockbuster seperti Spider-Man Brand New Day, terus di Odyssey juga ada teman Pro 2 ini bersaing.
0: Berani bersaing dengan
1: betul,
0: film-film yang hype
1: tapi,
0: ya, yang viral juga.
1: Tapi ngeboom juga gitu
0: iya,
1: di China ya.
0: Betul.
1: Dari hujatan karena mungkin ya yang ngerjain 2 orang gitu ya. 2 orang aja selama 5 tahun ya untuk bisa membuat film tuh udah bagus banget gitu.
0: Kebayang enggak
1: kan.
0: Sih mereka begadangnya?
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Iya, iya.
0: Gila sih.
1: Apalagi keren. Film animasi itu ngeditnya gimana sih?
0: Makanya ngeditnya itu loh yang
1: ngeditnya
0: susah.
1: Ngeditnya kayak susah banget gak sih? Iya kan? Tapi ya alhamdulillahnya berbuah hasil.
0: Betul.
1: Ya. Walaupun sempat ada lika-liku hujatan dulu gitu ya.
0: Dan tapi meraup 45,2M loh teman Pro 2.
1: Semayang apa tuh teman Pro 2? Kalau kamu
0: tuh ya.
1: Dapat segitu buat 2 orang tuh mau buat apa?
0: Dibagi 2 berarti berapa tuh?
1: Bagi 2
0: 2,5
1: lah ya.
0: 2,5 iya. Wow, itu udah banyak tuh ya. Satu aja udah banyak, dibagi satu dia gak apa-apa.
1: Marem gak tuh? Coba kita scroll dulu ke bawah. Okay. Ya. Ada komen-komen apa lagi tuh? Ada gak? Komen-komen...
0: Ya pro dan kontra lah ya.
1: Okay.
0: Mungkin ada yang suka, ada yang juga yang gak suka gitu. Ya biasa lah ya, namanya juga kadang tuh film bagus juga kadang ada yang gitu kan, ada yang suka ada yang enggak juga gitu loh teman Pro 2.
1: Bener.
0: Tapi ini keren ya, bener sih tadi. Zaman sekarang tuh kayak apapun itu kalau gak viral tuh gak akan, istilahnya gak
1: bener.
0: Akan laku.
1: Mungkin sebagus apapun ya, kalau gak viral tuh kayak
0: kurang ya,
1: tetap
0: betul.
1: Kurang gitu ya.
0: Iya, engage tuh sekarang penting banget
1: iya,
0: sih
1: iya,
0: jujur
1: iya.
0: Untuk iklan, untuk acara TV,
1: betul.
0: Buat apapun itu penting banget.
1: Dan film New Lie ini menjadi bukti juga ya bahwa Ternyata hujatan ini gak selalunya buruk teman Pro 2.
0: Yes.
1: Dan bahkan mungkin influencer-influencer atau konten kreator itu malah justru tuh biar viral tuh kayak gimana,
0: yeah,
1: melakukan hal-hal yang mungkin tidak disukain sama netizen, biar dihujat, malah justru ada yang sengaja biar dihujat.
0: Bener-bener, kayak malah berlomba-lomba buat dihujat gitu loh,
1: biar viral dulu,
0: iya,
1: baru setelahnya dibenahi gitu.
0: Iya, betul-betul lucu sih.
1: Oke. Tapi gimana menurut kamu nih teman Pro 2 terkait film New Lie, apakah cocok kalau masuk ke Indonesia?

0: Oke, teman Produa.
1: Yes, terima kasih banyak ya yang udah dengerin Detik dari tadi sore ceria sampai sekarang di Batik juga. Makasih yang udah gabung dan udah tadi nonton live kita juga. Terima kasih teman Produa. Dan habis ini ya Des ya, kita langsung aja sambungin kamu bareng Music Live Chat Produa Jakarta. Di sana ada siapa?
0: Oke, nanti akan ada Tone Waves teman Produa ya.
1: Yes.
0: Gimana sih Tone Waves
1: Tone
0: ya?
1: Tone Waves.
0: Okay. Terus hostnya bareng Edit Tama nanti di sana, nemenin kamu sampai jam 8 malam dan lanjut lagi di Jaga Malam. Nanti bareng sama siapa pokoknya tungguin aja. Dan kita see you lagi besok di hari terakhir di minggu ini ya untuk kita.
1: Betul.
0: Betul gak sih?
1: Untuk kita.
0: Ya, untuk kita besok ya. Jadi see you lagi besok. Bye bye.
1: Bye bye teman-teman. Terima kasih ya.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama. Selama 1 jam ke depan seperti biasa ya, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan Edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Sobat MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tone Way.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone.
1: Good Morning Everyone.
0: Iya, kemarin Daniel. Sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga, gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih kenal dulu ya.
0: Oke, boleh sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Megang doang ya? Enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Okay. Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Okay. Aku Gian di drum.
0: Wih, dia. Ya,
1: ini, dari sini dulu. Okay. 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini lumayan.
0: Gelombang. Ya. Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke.
1: Okay. Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Udah kenal
1: lamanya sama Ajis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu bedanya. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbuktilah bisa.
0: Oke.
1: Okay. Oke, kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay, tapi enggak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke. Okay.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai okay, masih okay. Kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Betul.
0: Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya. Terakhir tuh tahun
1: 2025
0: tahun lalu ya.
1: Tahun lalu
0: baru ngerilis single.
1: Sekarang bawa single lagi nih.
0: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP, 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
0: Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasanya, workshop mungkin ya,
1: yes,
0: bikin-bikin betul lagu atau gimana tuh? Berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide, gue pengen bikin lagu tentang ini deh, atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat, sebenarnya kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis. Kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya, kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
1: Ajis langsung QC dia.
0: Wah,
1: ini bagian
3: abang-abangannya.
0: Aduh.
3: Ya lagi aja.
1: Bang ini bang, udah bang, jadi bang.
0: Bang ini bang, guru.
3: Guru.
0: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu
1: bener, gitu.
0: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Gitu, langsung masuk drive.
0: Follow. Asik. Langsung oke, kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
1: Iya.
0: Bener-bener, ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Yeah,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener, salah mendetail satunya. Ya.
0: Mendetail. Bener, karena gue gak tau kenapa ya, mungkin kayak orang pakai parfum yang sama, cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Woi, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum, karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu.
0: Yes.
4: Kan pasti
1: merasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Oke.
4: Okay. Ya, jadi pengen buat nih.
1: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena ya sempat ketemu sama

0: Parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Brodue yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodue FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal.
1: Yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sebenarnya. Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Oh gelombang waves. Oh menghasilkan suara ya.
0: Oh tone waves. Tapi
1: Emang serendam itu. Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya, bener-bener kebayang. Nah, itu. Wow.
1: Terus pas di ini cari-cari dicocok logi gitu. Wah, oh, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Oh, itu. Dapat ya, cocok logi dapat ya.
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Benar, oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
1: Kita satu dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis 4 lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
1: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Apa sih bedanya sih?
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh oke.
2: Okay. Iya, jadi kalau kita punya banyak ide. Mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
1: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan.
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih, ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Betul.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Benar. Cuman untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Dari hulu ke hilir.
0: Benar. Emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon gitu berarti.
1: Gamon, basically.
3: Gak move on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari wangi. Dari sebuah wangi terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
1: Itu harapannya itu.
0: Harapannya itu. Gokil. Bagus kata-katanya.
1: Itu. Dapat di mana nanti bilang?
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih maksudnya? Ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
0: Oke, benar.
3: Ngingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay,
3: cuma kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke.
3: Okay. Itu sih.
1: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamannya sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya itu juga kan.
0: Iya kan.
1: Kalau flashbacknya kacau kan itu sampai bisa gak bisa gak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita gak bisa ngapus lagu itu ya.
1: Bener.
0: Sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak. Cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Iya. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
1: Harus gak sih?
0: Gimana tuh bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
2: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
2: Misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya.
2: Ya dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Oke.
2: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu. Alah.
3: Kemana ini kita berani?
1: Bener. Karena bisa harus dilupain, kadang enggak juga.
2: Iya,
1: jadi tergantung lah kita mau kemana. Gitu. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita enggak bisa.
1: Enggak sih, belajar.
0: Belajar.
1: Bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band Nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Sampai akhirnya puzzle-puzzle okay. itu udah jadi Tone Wave nih. Mm-hmm. Yuk kita jalan deh. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya sih benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar-benar biar tahu.
0: Biar tahu, biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
1: Gian.
0: Nah. Ini kan yang nulis lagu ya.
1: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan, ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah, ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan nih apa nih?
2: Sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
2: Okay. Oh. Jadi kan gak sengaja ketemu. Terus, wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ya itu aja sih.
1: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, gak ada part 2 nya ya.
2: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Ah, lah kan gak jelas, benar
0: iya
2: gak?
0: Iya sih. Bukan gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai situ sih. Kayak, wah ini terlalu pribadi. Cuma gak apa-apa jawabnya.
2: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh.
2: Okay. Yang nikah kalian satu teman.
1: Terus aja dikorek gitu.
0: Digas. Terus sekarang. Rating.
2: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener. Iya. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
2: Bukan, sama-sama tamu.
0: Bener.
1: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada. Ya. Oke, aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Sama-sama tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini. Bener ya?
1: Lamanya ngendapnya sih. Ya, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
2: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
2: Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
1: suggest juga.
2: Iya, kita nge-suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Mereka
1: PD-nya yang mana?
2: PD-nya yang mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nanti. Gitu.
0: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
2: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
2: 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
3: 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya, benar. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
1: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
1: itu, jadi ada budaya itunya. Okay. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi, tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
2: Paling gabut.
3: Paling gamon.
0: Paling gamon. Oh iya benar.
1: Gian yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya. Benar sih.
1: Apa ini kita bikin? Ini ada lagu.
0: Asik. Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
1: Langsung kasih ke Ajis. Terus ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa gitu berarti. Bisa gitu. Ya? Oke. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
1: Sampai ke musiknya sama dia
2: sih. Jadi kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
1: mental
0: itu, mentalnya dia.
2: Iya, benar.
0: Harus siap dikatain musik lu jelek.
2: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya,
1: dengan
2: musiknya full dia kirim terus. Guys, ini gue udah ngirim ini gimana, bagus nggak? Enggak.
1: Enggak, tapi liriknya dibawa ya. Maaf, musiknya hapus semua.
2: Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal gitu.
0: Dari musiknya benar-benar dirombak
2: full.
1: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu ya. Benar-benar. Oke, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
1: Tanggal 19
0: Agustus atau Juli?
1: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Wayne.
1: Yes, masih.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya. Ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit tapi mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Kayaknya siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi nyium. Ses gitu.
1: Celingak-celinguk ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari
0: tetep
1: dulu
0: ya,
1: ini dari mana.
0: Tetep ya.
1: Sumbernya dari mana.
0: Bener, nah,
1: sumbernya okay. Dari mana. Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Nggak, kalau itu lihat dulu kondisinya, dia sama okay. Siapa sendiri. Kayaknya bakal disamperin sih pasti.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: bener.
1: Terus, ya okay. Gitulah.
0: Ya, silaturahmi.
1: Silaturahmi.
0: Itu. Iya, modusnya.
1: Menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau abang ya, kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Yeah. Kayak nyari dulu mana ya?
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: makasih. Iya.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, okay, kalau
0: apa kayak ya udah aja bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diam aja sih.
0: Oh, diam aja ya. Kayak pura-pura enggak tahu.
2: Tapi
0: aja.
2: Pasti flashback pasti. Okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi ingat.
1: Gitu ya. Oh iya, ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Iya, benar. Oke.
3: Kalau orang yang dibenci sih ya, kalau misalnya mantan yang dibenci itu langsung kayak,
1: oh gitu,
3: langsung lari
0: ya kayak,
3: bener ini,
2: okay. Boleh sekali lagi,
3: nggak usah dibuat dua kali,
1: udah seneng,
3: udah sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, biar nggak ketemu lah ya, bener.
1: Kalau Gian nggak usah langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya bener, kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh, kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya
0: sih. Tahu. Konvo starter, bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik. Kok tahu, Mas? Iya, ini enak tahu gitu ya. Kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103.
0: Ternyata jualan.
3: Free refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh?
4: Bang Gian. Pelongo dulu sih,
0: okay.
4: Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Ada ya, pasti kepo nyariin.
0: Mm-mm.
4: Oh bukan,
0: oh.
4: Misalkan bukan, oke lah ya udah nggak apa-apa.
0: Oh kecewa banget kayaknya.
4: Kecewanya.
0: Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Apa ada harapan di situ.
2: Oh iya beda respon kalau kita kan ya udah. Ya.
0: Ya bukan lagi.
2: Ada
1: ngarepnya tuh,
0: ada ngarepnya. Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tuh Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak, terus okay. Banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini, nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh, I see.
1: Gian cepet banget. Mau okay, dites okay. Bikin lagu cepet enggak?
0: Mau.
1: Bisa.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Hai, udah ada tadi yang di mobil.
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada?
2: Ada. Ada yang di mobil dari lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
3: Yang tentang langit Jakarta yang
2: itu. Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah. Yang tadi.
3: Oh iya yang tadi gue pilih.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan, ya melankolis. Pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana. Yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin
0: beneran.
1: Sumpah pas lihat Monas.
2: Iya.
1: Kan, dia ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya okay. Lihat Monas terus. Terus bagus ya, iya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe enggak ya ke situ?
0: itu dulu dari itu. Oke, okay, random.
1: Tiba-tiba dia, "Wih, iya kan bagus kata."
2: Iya. Monasku terjatuh, emasku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya, oke.
1: Pokoknya percayalah Gian.
0: Percaya.
1: Nice nih.
0: Jago ya, ini
2: bener-bener. Cuman kerogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Okay. Lebih pede lagi, Bang.
1: Itu, Bang.
0: Bener, siapa tahu mantannya denger kan.
2: Iya.
4: Nyesel kan nanti.
0: Ih, amit-amit. Bercanda ya bang, bercanda ya bang, bercanda ya bang.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
4: Ya itu, ya itu loh.
0: Ya itu loh. Alright, oke, okay, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada.
0: MV ada ya?
1: MV ada, di YouTube channelnya label Pro M.
0: Pro M ya, yeah. Bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan, kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan okay. Ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga meski dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packaging-nya juga, kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya,
1: jadi simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya, tau.
1: Yang sama Diplo. Nah, kayak pagi gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi gitu.
3: Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya, wah segala keinget kan.
0: Iya, benar-benar.
3: Bisa sedikit di deskripsinya lewat sih.
0: Iya.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya, begitu mereka ngirim moodboard, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti, oh langsung cocok, kita gak ada, maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi overall gitu sih storyline-nya nice,
0: mantap,
1: makanya deh. Langsung jadi
0: gitu. Nah itu dia, jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Betul. Bener-bener, satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa petaka dan anugerah.
0: Ada benar, bisa, tergantung perspektifnya,
1: Tergantung perspektifnya.
0: Kan. Bener. Oke, okay, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya nggak segalau itu ya?
1: Nggak segalau itu.
0: Nggak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ya? Ke remind dan remindnya yang senengnya.
0: Oke, okay. Gitu. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluiin ya. Gitu ya. Bener. Oh itu malah makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya aja kan malah
1: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gue nggak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan, tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gue duduk di sampingmu.
1: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya beberes dulu.
0: Bener-bener. Rekam dulu, rekam dulu. Oke. Berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih?
3: Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik. Benar-benar. Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan.
3: Betul.
0: Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak, beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
1: Oke. Peach.
0: Oke, Beach, kenapa tuh?
1: Karena gak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger, tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, lanjutnya siapa? Siapa nih?
3: Agis.
0: Oke,
1: Aziz. Oh, kita gongnya di ending.
0: Harus lucu ya bang ya. Kasih pressure.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Gitu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya.
2: Kayak pasrah gitu.
0: Iya, benar. Ya, oke, Rai.
3: Biru.
0: Biru?
3: Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
3: karena
0: kayaknya
3: kan kayak,
0: lumi banget nih?
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya, cerah. Rasa-rasa cerah, jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah. Tapi kan kadang biru juga, gak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah, ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Bener, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita dengar.
0: Ini nih. pakai mic bang.
1: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
4: Lebih ke pink ya.
0: Oh pink, oke. Okay. Nah ini kenapa aja ini?
2: Reasonnya bagus biasanya. Iya benar. Reasonnya bagus.
4: Kalau iya coba itu apa ya? Jadi
2: melambangkan.
4: Kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya,
0: yeah, oke, okay.
4: Bukan buat laki-laki,
0: yeah.
4: Cewek, jadi
2: pinky cong.
1: Beda dong.
4: Manis aja sih.
0: Oke.
4: Okay. Oh iya.
1: Girly.
0: Girly. Girly. Ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
1: emang dia pecinta manis wanita banget ya kayaknya.
3: Mantannya sering pakai baju warna pink.
0: Ah, ini.
2: Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh, aduh, aduh. Aduh, naik gila ya, naik gila. Ya.
4: Masa iya naik gila?
0: Loh, siapa tahu namanya beneran naik gila. Beneran cuma bukan naik gila yang kita tahu.
2: Bukan kan?
4: Bukan dong.
0: Oh, bukan.
2: Bukan ya?
4: Nama siapa?
3: Oh itu.
0: Jadi kenapa? Jadi kenapa? Jadi kenapa? Kok jadi spesifik?
2: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
2: Angkatan kita ya? Iya kayaknya.
0: Bener sih. Bisa
2: apalagi angkatan dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
0: Kemungkinannya kecil. Bener, bener, bener. Oke deh terakhir. Apa yang ingin disampaikan dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
4: Belum
0: fans ada. Belum ada ya.
4: Tone Waste Money ya. Mantap kayaknya mancing deh.
0: Silakan apa yang ingin disampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
0: Aduh aduh aduh. Iya iya.
3: Waalaikumsalam. Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
4: Betul.
3: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
4: terdekat aku ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
0: ya
3: udahlah, enjoy aja kali. Itu sih yang dari aku.
4: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
4: Jadi apa parfum itu? Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
4: Parfumnya ada.
0: Wow.
4: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
4: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya, ada Tone Waves.
0: Wih, seru.
4: Kita cuma bikin 50 ya berarti?
3: Iya.
4: Cuma ada 50.
0: Berarti gak dijual ya?
4: Gak dijual.
0: Gak dijual.
4: Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
4: Kayak apa nih lagu.
0: Seru, seru, seru. Jadi makin kebayang ya.
4: Itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
4: Itu. Ini
0: komplit tuh ya.
4: Komplit.
0: Mantap, mantap, mantap. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single air dekat-dekat inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Kaget. Asik.
4: Itu punya beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
3: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
2: Dan bukan juga deodoran.
3: Bukan juga deodoran.
0: Pokoknya sesuatu yang menarik
4: ya. Nanti kesini lagi pasti.
0: Hei, boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
3: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS _.
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
4: Challenge-nya bisa diikutin.
0: Jadi
4: bisa
0: sekarang,
4: dicek di situ ya.
0: Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
4: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
0: Bisa dicek gitu
4: ya. TNC-nya
0: di situ. Biar dapat parfum.
4: Parfumnya.
0: Ini seru-seru, gue ikutan kali ya.
4: Ikutan kali.
3: Ikutan dong. Bukan beda lagu. Itu beda campaign mas. Kalau gitu mas. Beda campaign-nya mas. Beda lagi itu mas.
0: Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Yes. Di semua DSP bisa didengerin.
4: Yes.
0: Dan challenge-nya juga diikutin. Betul. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M.
4: Yeah,
0: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
4: Thank you.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
4: Yes.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit. Pamit dan juga
3: Tone Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
3: Dan aku, Deswa Fitra.
2: Disney dan Pixar Teman Pro 2 mengumumkan sejumlah proyek animasi terbaru dalam Day 23 Disney Entertainment Showcase. Beberapa di antaranya merupakan sequel waralaba populer seperti Incredibles 3, Coco 2, Zootopia 3, Ice Age Boiling Point, Frozen 3, dan Lilo and Stitch 2 Teman Pro 2. Selain sequel, Disney dan Pixar juga memperkenalkan film original seperti Gato, Ghost Market, Clay, and Hexit. Deretan proyek ini menunjukkan strategi Disney untuk tetap mengembangkan waralaba lama sekaligus menghadirkan cerita dan karakter baru dalam beberapa tahun mendatang.
1: Info Pro 2.
3: Selanjutnya Teman Pro 2 ada Marvel Studios. Ini merilis trailer kedua Avengers Doomsday pada D23 Disney. Dan film ini dijadwalkan tayang pada tanggal 18 Desember 2026 dengan Robert Downey Jr. kembali ke MCU sebagai Dr. Doom. Trailer Teman Pro 2 memperlihatkan Doom menghadapi Thor, Mr. Fantastic, dan sejumlah pahlawan lainnya, serta mengerahkan pasukan Sentinel. Film ini Teman Pro 2 akan mempertemukan Avengers, Fantastic Four, Thunderbolt, dan berbagai pahlawan Marvel untuk melawan Dr. Doom. Sejumlah aktor lama juga kembali, termasuk Chris Evans sebagai Captain America, Chris Hemsworth sebagai Thor, lalu Sebastian Stan sebagai Winter Soldier, Tom Hiddleston sebagai Loki, dan Simu Liu sebagai Shang-Chi.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
4: Info Pro 2.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi sama aku, Rama Gemzi di Jaga Malam yang bakal nemenin teman Pro 2 di sini sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Dan kita bakal seru-seruan dan yang mau gabung atau mau request lagu, boleh banget kamu langsung aja WhatsApp 081327866966 teman Pro 2 bareng sama aku Rama Gemzi di Jaga Malam. Let's go.

39 perahu teman berdua adu cepat dalam lomba balap perahu nelayan dan perahu fiber di objek wisata Waduk Kedung Ombo Kabupaten Boyolali teman berdua. Nah teman berdua, kegiatan ini itu menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari 39 peserta nih, sebanyak 22 peserta mengikuti kategori perahu nelayan. Dan sementara ada 17 peserta lainnya yang berkompetisi pada kategori perahu fiber. Nah, di sini teman berdua, kata Ketua Panitia Dwi Pujianto bilang, lomba balap perahu ini merupakan kegiatan perdana yang digelar di masyarakat Dusun Bulu Serang. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana mempererat silaturahmi antar petani ikan dan nelayan di sekitar Waduk Kedung Ombo, teman berdua. Nah, selain memperebutkan gelar juara nih, teman berdua, asik juga ini kayaknya nih. Para peserta juga mendapatkan hadiah yang disediakan panitia. Juara pertama itu dapat unit mesin merek Style. Juara kedua mendapatkan satu set mesin Ketingting. Dan sedangkan juara ketiga memperoleh mesin Engine. Dan katanya diharapkan lomba balap perahu yang digelar perdana tersebut bisa terus dikembangkan pada tahun ke tahun berikutnya. Dan berharap jumlah peserta semakin banyak sehingga kegiatan ini bisa berlangsung lebih meriah pastinya teman berdua. Nah, di sini juga selain mempererat hubungan masyarakat, lomba balap perahu diharapkan juga turut menjadi wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata Waduk Kedung Ombo. Dan kegiatan ini sekaligus memperkenalkan potensi wisata dan aktivitas masyarakat di kawasan waduk kepada pengunjung teman berdua. Keren juga ya ternyata teman berdua, di dekat Solo di daerah Boyolali ya, di sini di Waduk Kedung Ombo ada balapan kapal teman berdua. Gak cuma balapan speedboat, tapi ada balapan kapal juga di Waduk Kedung Ombo.

Yes, teman Pro 2, masih dijaga malam. Nah, udah masuk di WhatsApp nih, ada banyak yang masuk teman Pro 2. Ada dari Kak Doni yang mau request lagu Perunggu Gemilang. Oke, udah aku siapin lagunya. Dan nanti lagi dari Kak Dani, malam Kak minta tolong puterin lagunya Maudy Ayunda yang Untuk Apa. Untuk apa ada gak ya coba? Untuk apa? Untuk apa? Maudy Ayunda Untuk Apa? Yang Untuk Apa coba ya? Kok belum ada di sini? Belum ada nih teman berdua kayaknya. Coba ya sambil aku cari-cari di folder lainnya nih yang Untuk. Belum ada nih Kak. Kalau yang Maudy Ayunda belum untuk yang Untuk Apa belum ada. Mungkin bisa diganti. Mau request lagu apa nanti aku cariin dan kalau ada aku puterin ya. Dan lanjut lagi dari Kak Wawan Transport. Sharing apa nih? Wah, ini coba nanti aku lihat ya. Dan ada lagi dari Kak Hil, dia mau lagunya Kahitna. Oke, boleh Kahitna, aku siapin dulu. Kahitna. Oke. Langsung aja nih teman Pro 2, udah aku siapin dua lagu, ada Perunggu dan Kahitna Cinta Sudah Lewat. Dan Kak Dani, boleh mungkin ganti lagunya dulu, kalau ada nanti aku puterin ya. Yang mau gabung atau mau request lagu kayak gini boleh langsung WhatsApp 081327 8669.

Yes, teman Pro 2 masih dijaga malam nih. Dari Kak Dani udah masuk lagi. Diaatnya kalau belum ready, Kak, bisa puterin lagunya Payung Teduh aja. Oke. Okay. Aku siapin lagunya Payung Teduh, ada nih pasti. Payung Teduh. Wait, ada iklan teman Pro 2.

Masih dijaga malam teman Pro 2, masuk lagi di WhatsApp. Wah, dijaga malam memang banyak banget teman Pro 2 yang masuk ya. Ada dari Kak Dea. Katanya Kak Dea nih, WA aku malam-malam nih. Kak, mau request lagu dong. Nah, request lagu apa nih? Lagi patah hati, Soulmate Kahitna ya. Oke, aku siapin ya lagunya Soulmate Kahitna. Dan lanjut lagi ke Kak Najib. Assalamualaikum Kak. Request lagunya Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In dong Kak. Coba Rain Me In. Ada gak ya? Coba nanti sambil aku cari-cari dulu, aku puterin ya lagunya teman Pro 2 kalau ada. Let's go.

musimnya para maba teman Pro 2 udah pada mau masuk kuliah. Ada UMS yang udah nyiapin rangkaian masa ta'aruf dan penyambutan mahasiswa baru Masta PMB 2026 sebagai langkah awal bagi mahasiswa untuk mengenal lingkungan akademik, kehidupan mahasiswaan sampai berbagai peluang pengembangan diri di kampus teman Pro 2. Di sini Ketua Panitia Masta PMB 2026 UMS Dr. Nur Aklis mengatakan Masta PMB dirancang sebagai pintu awal perjalanan mahasiswa selama menempuh pendidikan di UMS teman Pro 2. Melalui rangkaian ini, mahasiswa bisa diperkenalkan dengan nilai-nilai yang karakter UMS terangkum dalam tagline I am UMS. Dan pada prinsipnya juga, Masta PMB UMS adalah ajang ta'aruf, dan ta'aruf ini tentunya sesuatu yang menyenangkan. Tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan, dan tidak ada sesuatu yang kemudian dirisaukan, teman Pro 2. Wah, ini Masta PMB, teman Pro 2. Aku juga udah ngalamin Masta PMB ini 3 tahun yang lalu, teman Pro 2, waktu tahun 2023. Wah. Kalau diinget-inget jadi kangen juga teman berdua, tapi kalau diulangin juga gak mau sih. Yes, dan tagline-nya sekarang itu adalah I am UMS, bahwa Islami mencerahkan, dan nanti akan diperkenalkan juga bagaimana sebenarnya UMS itu juga teman berdua. Wah, makin keren ya teman berdua UMS. Dan semoga ada adik maba yang besok, maba yang baru-baru, semoga makin cerdas, mau bisa membangun bangsa, bermanfaat bagi umat teman berdua. Amin.

Yes, tahun 22 masih dijaga malam. Ada Kak Lara pernah masalah yang udah masuk. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mohon maaf kalau mau ganggu waktunya nih. Aku mau request lagu, boleh gak Kak? Terima kasih. Boleh dong, mau request lagu apa nih? Nanti aku puterin kalau ada ya. Dan lanjut lagi, ada yang masuk. Mau request lagu Ariana Grande, Kiss Me. Kiss Me. Ada dong teman 22. Langsung aja aku puterin dulu ya. Ariana Grande, Kiss Me. Dan ada lagi yang request lagu katanya Justin Timberlake, Soulfish. Okay, aku siapin dulu teman 22. Langsung aja aku puterin dulu Ariana Grande, Kiss Me, dan Justin Timberlake, Soulfish. Let's go.

0: selfish.
1: Uang pas aja ada nggak, Mas?
2: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
1: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
3: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
2: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
4: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
2: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
4: Siap, Bos.
2: Makasih ya, Mas.
3: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
5: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Yes, teman Pro 2, udah kerasa banget ya. Dari tadi aku nemenin teman Pro 2 di Jaga Malam. Dan saatnya teman Pro 2 aku harus geser ke Jazz Music, teman Pro 2. Di sini bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. So, aku Rama Gemzi harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam dan sampai ketemu lagi besok di hari Sabtu, teman Pro 2. Rama Gemzi pamit undur diri dan out. Dadah teman Pro 2. See you.

0: Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita, Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Ati CB.
2: Apa kita mampu mendaki?
0: Bila Raisa.
3: Tak dapat kupungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
4: Sedia aku sebelum hujan,
0: ku ingin Ruth Sahanaya.
5: Ku ingin bersama-sama.
0: Teganya kau, Liodra.
6: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola featuring Laleil Manino.
7: Rayumu kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
8: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali mahal ini.
9: Bawa dia kembali bersama.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan, baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Bro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Dari Jalanan Beraman Salih 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, ya selalu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala barakatuhkum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suplemen hati kali ini kita akan membahas tentang permasalahan jiwa kita, yaitu berkaitan dengan jiwa yang malas. Kita tahu bahwa sifat malas itu adalah kadang ada dalam diri kita. Sifat malas merupakan salah satu sifat yang tidak baik dalam diri kita. Karena sifat malas itu adalah dari gangguan setan yang terkutuk. Sifat yang jelek yang harus dihindari oleh kita semua. Karena sifat malas itu bisa membawa kita kepada keburukan maupun kepada kesengsaraan. Dan juga perlu kita ketahui bersama bahwa malas merupakan dosa karena bisa membuat manusia gagal di dalam memaksimalkan hubungan atau potensi dalam diri manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tahukah teman-teman Prodo FM akibat malas itu dalam diri kita? Kita tahu bahwa malas itu ada dampak negatif yang akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Yang diantaranya adalah menghambat aktivitas sehari-hari, membuat manusia mudah menyerah, membuat manusia tidak disiplin, membuat manusia sulit berkembang, dan juga membuat manusia tidak bisa memanfaatkan tubuhnya sebagaimana mestinya. Dan di dalam agama Islam ini ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan untuk menghindari rasa malas yang menghantui diri kita ataupun menghantui jiwa raga kita. Di antaranya ada doa yang selalu dibaca oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegalauan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, kepengecutan dan kekikiran, hutang dan penindasan orang. Selain itu, juga ada beberapa cara dalam agama Islam ini untuk menghindari sifat malas. Yang pertama adalah selalu membangun jiwa kita dengan spirit atau semangat. Kemudian yang kedua, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dihindari rasa malas dalam diri kita. Yang ketiga adalah berwudu untuk menyegarkan mata dan panca indera kita sehingga pikiran lebih tenang dan jernih, sehingga kita akan bersemangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Aktivitas bekerja, aktivitas bersekolah, aktivitas kuliah, maupun aktivitas-aktivitas yang positif yang membangun potensi dalam diri kita. Selain itu, kita juga harus tahu bahwa ada beberapa penyebab rasa malas menurut agama Islam. Yang pertama, kenapa malas itu menghantui dan melanda jiwa kita adalah hilangnya keikhlasan. Rasa malas akibat kehilangan keikhlasan adalah merupakan akar munculnya rasa malas dalam menjalankan ibadah dan melakukan segala kebaikan. Keikhlasan atau niat yang tulus ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan pondas dan landasan utama di dalam agama Islam ini. Ketika keikhlasan hilang, semangat untuk beribadah dan berbuat baik pun melemah. Itulah. Yang pertama, penyebab malas dalam Islam adalah hilangnya keikhlasan. Kemudian yang kedua adalah lemahnya ilmu syar'i atau lemahnya ilmu agama kita. Lemahnya pemahaman terhadap ilmu syar'i atau ajaran Islam dapat menjadi pemicu rasa malas. Ketidakpahaman tentang hukum-hukum agama dapat membuat seseorang ragu atau bahkan kebingungan dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman terhadap ilmu syar'i melalui kajian, bimbingan, fatwa ulama maupun hal-hal yang positif seperti mendengarkan suplemen hati ini akan bisa mengatasi rasa malas dan memperkuat landasan keimanan kita. Dan yang terakhir, teman-teman Rodo FM yang berbahagia, adalah kecintaan hati yang besar kepada dunia. Penyebab malas yang ketiga adalah kecintaan yang berlebihan kepada dunia dan isinya. Tanpa memandang nilai-nilai akhirat yang hakiki, dapat merusak keseimbangan spiritual seseorang. Kita tahu mengejar kesuksesan dunia menjadi fokus utama, sementara akhirat terlupakan dapat mengakibatkan penurunan semangat dalam menjalankan ibadah. Untuk itu, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, mari senantiasa kita membangun semangat, menghindari malas di dalam bekerja, malas di dalam belajar, malas dalam menuntut ilmu. Karena sesungguhnya kemalasan itu akan menjerumuskan kita kepada jurang-jurang kebinasaan. Bukan hanya kebinasaan di dunia, tapi juga bisa menyebabkan kebinasaan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan teman-teman Prodo AFM masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebaliknya kita semua bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam suplemen hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 pagi ini kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zi.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita ke informasi pertama. Pemerintah sudah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari. Kodari menuturkan bahwa hal itu terlaksana melalui program Beasiswa Garuda tahun 2026. Ia juga mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi dalam dua gelombang. Kepala Bakom menyebut beasiswa Garuda tidak hanya ditunjukkan untuk perguruan tinggi terkemuka dunia, tapi juga program tersebut memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Lebih lanjut, ia merincikan bahwa sejumlah negara-negara dunia yang menjadi tujuan pelajar Indonesia menempuh pendidikan tinggi. Dari berbagai negara yang bekerja sama dalam program beasiswa Garuda itu, yang terbanyak yakni dikirimkan ke Australia.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Iqrar mendorong penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk memperkuat kapasitas SDM. Taruna menyampaikan saat rapat koordinasi nasional SDM BPOM di Jakarta hari Selasa kemarin dengan tema transformasi manajemen SDM berbasis AI. Ia menilai bahwa transformasi teknologi harus berjalan bersama peningkatan kompetensi pegawai. Menurut Taruna, SDM menjadi tonggak utama BPOM dalam menjalankan tugas pelayanan serta perlindungan masyarakat. Taruna juga mendorong pemanfaatan AI dalam penerapan sistem merit yang di lingkungan BPOM. Platform tersebut bisa membantu meningkatkan objektivitas pengelolaan karier ASN agar penilaian pegawai tidak hanya bergantung pada pertimbangan subjektif. Ia menekankan bahwa AI tetap digunakan hanya sebagai alat bantu untuk mengelola SDM. Menurutnya, keputusan dan kearifan manusia tetap menjadi unsur utama dalam menentukan arah transformasi manajemen ASN. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Now on air, Sylvia Z. Hai, good morning teman Pro 2. Kira kita bersua lagi di pagi hari. Iya, ada aku Sylvia Z. Kalau biasa kamu ngedengerinnya banyak Shirley gitu ya. Kali ini aku pagi. Yeay, akhirnya bersua juga pagi-pagi sama kamu ya. Walaupun aku harus menahan ngantuk di perjalanan. Karena dari jam 3 sudah jalan ya. Tapi apapun itu aku tetap semangat untuk nemenin kamu teman Pro 2. Semoga pun begitu ya sama kamu teman Pro 2 yang pagi ini masih semangat tentunya ya. Karena semangat dong, kan sebagian besar dari kita ada yang WFH atau WFA, ya whatever, apapun itu. Yang penting kamu gak ke kantor aja intinya ya. Jadi bisa absen di mana aja. Aduh, udah ketemu Jumat lagi. Artinya banyak yang bilang kayak thanks God it's Friday gitu ya. Semoga aku gak salah. Karena vibesnya tuh aku ngerasa tiap hari Jumat tuh kayak Sabtu sekarang teman Pro 2. Jadi jangan heran kalau mungkin once aku akan salah kayak nyebut Jumat itu adalah Sabtu, Sabtu adalah Minggu, ya kan? Pokoknya apapun itu semoga kamu hari ini tetap semangat, sehat-sehat apalagi. Pokoknya doa yang baik-baik deh buat kita semua teman Pro 2 ya. Sylvia sih bakal nemenin kamu sampai jam 10 aja. Enggak sampai jam 11.30 enggak ya. Itu besok nampaknya ya aku bakal nemenin kamu di pagi-pagi ya. Enggak di pagi-pagi ambiar, beda itu acaranya ya teman Pro 2. Tapi ini pagi-pagi yang pastinya nemenin kamu teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bakal ada banyak banget informasi yang aku hadirin di ruang dengar kamu teman Pro 2 tentunya ya. Dan juga lagu-lagu asik. Terus kita juga bakal battle song ya, kita bakal ngadu dua lagu. Aku sampai lupa lagu apa yang bakal aku adu pagi ini. Kayaknya Manca deh. Tapi mau Manca mau Indo, ya udah stay tune terus aja ya teman Pro 2. Karena bakal aku infoin nanti jam 8 sampai dengan jam 9 lebih ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Kamu masih berkesempatan untuk kasih tahu aku kok lagu apa yang mau diputerin ya. Jadi jangan ragu-ragu, aku tungguin kok.

0: saja. Aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

bakal pergi gitu ya. Sesuatu yang kita miliki pasti akan menghilang gitu loh ya. Ya gak tahu kapan ya, pastinya teman pro 2. Apapun itu ya kita harus menyiapkan diri gak sih? Jadi ya siap gak siap ya, kita harus siap-siapkan diri lah ya. Cilek, lesek banget sih. Iya bener, terima gak terima ya harus jalanin kalau emang udah takdir yang di atas. Bener gak sih teman pro 2? Ya tapi apapun itu, ya ini just music ya. Cuma lagu, lirik-lirik ya untuk meluapkan isi hati yang mana kayaknya kalau yang satu ini tuh aku gak siap kehilangan gitu ya teman pro 2. Ya siapapun gak mau adanya kehilangan, gak mau adanya kepergian, gak mau ada perpisahan lah teman pro 2 ya. Tapi apalah daya, Oke, kita beralih dulu dari lagunya It Get Off dengan Kehilangan. Teman pro 2, kita mau update informasi seputar dunia olahraga. Pagi-pagi kayaknya enaknya bahas olahraga gak sih? Ya kan sebelum kita bahas-bahas yang lain teman pro 2. Dari rri.co.id dimana Persebaya ini lagi memasuki tahap akhir pre-season-nya sebelum Super League 2026-2027. Revia lagi. Aku tuh kenapa sih suka banget kebolak-balik kalau nama orang gitu ya. Rivera dan juga rekan-rekan ini bakal lagi menjalani sih teman pro 2 ya, lagi menjalani pemusatan latihan di Thailand sana. Melansir dari laman Persebaya kemarin, tim besutan Bernardo Tavares ini sudah berada di Thailand sejak tanggal 18 Agustus. Dan itu bakal dijadwalkan kembali ke Surabaya di hari Kamis tanggal 27, minggu depan berarti ya, minggu depan banget teman pro 2. Dan sepanjang pramusim ini Persebaya udah memainkan 7 pertandingan. 5 laga Piala Presiden berhasil dimenangkan hingga membawa mereka menjadi juara. Selain fisik dan juga taktik, Tavares ini mau memperkuat hubungan antar pemain. Lebih ke bonding gitu ya, teman-teman produk bonding. Gitu. Dan kebersamaan hampir 24 jam ini diharapkan membangun rasa kekeluargaan squad. Ini penting banget ya, teman-teman produk 2. Dan Tavares juga menekankan bahwa pentingnya mentalitas pemenang. Pemain diharapkan memahami peran, terus juga berjuang bersama dan menjadi rekan setim yang baik. Karena kalau udah bermain tim, kelompok dan lain sebagainya teman pro 2 ya, itu kita udah gak bisa main secara individu. Ya harus berjuangnya bersama, terus harus ya menggunakan taktik kebersamaan, bukan taktiknya sendiri-sendiri gitu ya, gak baik teman pro 2 ya. Oke, informasi tadi tentunya sesil kutip dari rri.co.id. Ada yang menyapa pagi ini dari Kak Catur. Hah, karena gak caps lock semua jadi dia santai ngomongnya. Hai Kak Sisil, selamat pagi, aku mau absen. Iya, ini pagi ini jenengnya sopo? Kak Catur apa Lukman? Apa Teguh? Apa sopo ya? Coba, karena nanti Kak Catur suka warna-warna gitu loh namanya nanti. Mbak Sisil, aku hari ini maunya dipanggil Lukman. Hari ini aku maunya dipanggil Kak Catur. Hari ini aku mau dipanggilnya Teguh, ya kan? Atau siapa lagi? Pokoknya siapapun itu Kak Catur, selamat pagi ya. Terus semangat buat kamu untuk hari ini. Dan gak cuma untuk Kak Catur aja teman pro 2, tapi seluruh teman pro 2 dimanapun kamu berada. Working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Mungkinkah kita akan bersama? Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
2: Kalau ada 9 nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
4: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
5: Firasatku ingin kau untuk cepat pulang.
0: Kau, Glenn Fredly.
6: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.

dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Ati CB.
2: Apa kita mampu mendaki?
0: Bila Raisa.
3: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
4: Sedia aku sebelum hujan,
0: ku ingin Ruth Sahanaya.
5: Ku ingin bersama-sama.
0: Teganya kau, Liodra.
6: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola featuring Laleil Manino.
7: Rayumu kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
8: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
9: Bawa dia kembali bersama.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
10: Teman terbaik kamu.
0: Now on air, Sylvia Z. Teman Pro 2, lagi-lagi ada kabar dari si Meta. Iya teh, namanya Meta. Ya namanya Meta gitu ya. Nah hati-hati nih. Enggak, bercanda ya Teman Pro 2. Lagi-lagi kabar dari Meta yang kurang mengenakan ya. Jadi Meta ini setelah kesandung masalah berkali-kali. Nah sekarang berkali-kali lagi, kembali lagi tersandung nih Teman Pro 2. Tersandung apa sih? Tersandung kasus hukum pastinya di Amerika Serikat. Kali ini pun Teman Pro 2 skalanya tuh gak main-main bestie. Karena gugatnya tuh parah banget digugatnya. Jadi Sil apa sih Sil? Meta itu loh yang induknya Facebook, Instagram. Pokoknya yang kayak gitu-gitulah ya. Sosmed-sosmed ternama. Ternama gaya gak sih? Kayak aplikasi medsos yang populer banget. Facebook, Instagram, WhatsApp. Terus Messenger, Threads gitu-gitu ya Teman Pro 2. Jadi tahu dong Meta yang kita bahas ya. Bukan Meta teman kamu loh Teman Pro 2. Beda ya. Nah. Jadi si induknya Facebook dan Instagram dan lain-lainnya ini menghadapi gugatan dari 29 negara di Amerika Serikat. Jadi 29 negara bagian Amerika Serikat ya. Karena mereka itu dituding sengaja merancang platformnya supaya membuat anak-anak dan remaja terus menggunakan media sosial itu. Menurut pihak penggugat, katakanlah si A, ya enggak. Jadi desain ini tuh ikut memperburuk masalah seperti kecemasan, depresi, bahkan resiko bunuh diri di kalangan anak-anak dan juga remaja. Menurut laporan Reuters, 4 negara bagian yang memimpin perkara ini ada California, Colorado, Kentucky, terus ada juga New Jersey. Mereka tuh menuduh Meta melanggar hukum federal terkait dengan pengumpulan dan penggunaan data pribadi anak. Jika dinyatakan bersalah, perusahaan teknologi raksasa yang didirikan oleh Babang Mark ini, Mark Zuckerberg, enggak, Babang Mark ini ya, itu berpotensi untuk menghadapi denda yang sangat besar banget, sekitar hampir 25 kuadriliun. Nah, hitung deh itu sendiri ya. Ini teman saya ngapain sih? Bapak mau ngapain, Pak? Ya, Bapak mau nganterin buku kotak-kotak ya? Kotak. Bapak taruh di situ aja, Pak. Terima kasih. Saya titip ya, Pak ya. Nasi teri. Harus banget di on mic kan ya. Oke, Teman Pro 2, kita balik lagi. Soalnya saya udah stres udah ngitungin duit 25 kuadriliun. Banyak banget enggak tuh? Nolnya aja tuh kalau di kalkulator udah error langsung tuh muncul. Ini kalau kita ngomongin kuadriliun, ingat nggak masalah yang timah, kasus timah? Kan itu kalau dihitungin tuh kuadriliun ya, tapi ujung-ujungnya dikit aja tuh, cuma MM-an katanya sih, katanya ya kita lihat aja nanti hasilnya ya. Dari quadrillion, triliunan, cuma jadi miliaran. Oke, lanjut aja deh teman bro, kita bahas meta mendingan ya. Nah, jadi selain denda uang, negara bagian penggugat juga menginginkan perubahan besar pada cara FB dan Instagram itu bekerja. Apa? Gimana ya caranya? Beberapa perubahan yang diminta adalah menghilangkan fitur likes gitu ya. Karena kayaknya ngerasa orang-orang tuh kalau udah habis posting lihat, "Ih, siapa nih yang nge-like? Ih, siapa nih yang nge-view?" gitu kan. Ah, kalau udah nge-like sedikit, aduh, bete banget deh, like sedikit deh gitu-gitu kan sama produk jadi stres. Jadi apa gitu loh, mereka berpacuan sama likes gitu kan, supaya kalau udah likes berarti banyak ditonton dan berarti disukai banyak orang, padahal belum tentu. Apa namanya, apakah itu, apa sih kalau orang bayar-bayar itu bukan buzzer, intinya kayak akun-akun yang cuma kerjaannya nge-likes doang atau cuma viewers doang gitu ya. Teman produk kan sekarang mudah bayar-bayar, penting seberapa kencang aja duta Anda ya, duit maksudnya. Nah, jadi ada juga yang diminta adalah menerapkan batas waktu penggunaan bagi pengguna muda. Mungkin anak-anak muda, anak kecil dan lain sebagainya ya. Dan memperketat pembatasan agar anak-anak di bawah usia 13 tahun itu gak menggunakan platform itu teman produk.